Sejarah Piala Dunia turnamen terbesar di muka bumi itu menghadirkan jumlah peserta terbanyak. Itu membuka lebih banyak mimpi dan menghadirkan lebih banyak cerita dari berbagai penjuru dunia. Namun dibalik sorotan para bintang, gemuruh stadion, dan euforia jutaan pendukung, ada sesuatu yang sering luput dari perhatian. Hal tersebut adalah angka-angka yang terlihat biasa tetapi ternyata menyimpan kisah luar biasa. Dan Piala Dunia 2026 pun tidak berbeda. Di balik turnamen raksasa ini tersimpan begitu banyak catatan menarik yang mampu membuat kita melihat sepak bola dari sudut yang sama sekali berbeda. Sebab terkadang bukan hanya gol-gol indah atau trofi yang membuat Piala Dunia menjadi istimewa, melainkan detail-detail kecil yang diam-diam menciptakan sejarah lalu menunggu untuk ditemukan. Dan berikut adalah statistik unik di Piala Dunia 2026 yang mungkin belum kamu tahu. Jika ada satu negara yang bisa disebut sebagai rumah bagi para pemain Piala Dunia 2026, maka jawabannya adalah Inggris. Sebanyak 200 pemain yang tampil di turnamen ini sehari-harinya mencari nafkah di klub-klub Inggris. Angka tersebut sekali lagi menegaskan betapa besarnya pengaruh sepak bola Inggris terhadap peta sepak bola dunia. Di nomor 2 ada Liga Jerman yang mengirimkan 109 pemain. Disusul oleh Liga Prancis di urutan ketiga, negaranya Tony Parker ini menyumbang 86 pemain di Piala Dunia 2026. Namun di antara sekian banyak klub yang menyumbangkan pemainnya ke Piala Dunia, Manchester City berdiri paling tinggi. Klub milik Sheikh Mansour itu mengirimkan 19 pemain ke turnamen terbesar di dunia. Menariknya lagi, para pemain The Citizens tidak hanya membela satu atau dua negara, melainkan tersebar ke berbagai penjuru dunia. Ada yang mengenakan seragam Inggris, Prancis, dan Spanyol. Sementara yang lain membawa harapan Portugal, Belgia, Belanda, Kroasia, hingga Norwegia. Bahkan pengaruh City menjangkau negara-negara seperti Aljazair, Mesir, Ghana, dan Uzbekistan. Seolah-olah Etihad Stadium telah berubah menjadi titik pertemuan berbagai budaya sepak bola dunia. Statistik mencengangkan berikutnya datang dari negara-negara yang memegang teguh moto local pride. Di tengah derasnya arus globalisasi sepak bola, ada dua negara yang memilih tetap melokal. Qatar dan Arab Saudi datang ke Piala Dunia 2026 dengan sebuah identitas. Dari 26 pemain yang mereka bawa, masing-masing 25 diantaranya merupakan pemain yang setiap pekan bermain di kompetisi domestik negaranya sendiri. Di Qatar hanya ada satu nama yang merantau ke luar negeri, yakni Homam Ahmed, yang berkarir bersama Cultural Leonesa di Spanyol. Sementara Arab Saudi juga hanya memiliki satu anak rantau, yaitu Saud Abdul Hamid, yang melanjutkan karirnya di Prancis bersama Lens. Mungkin kalau mau nyari pemain keturunan, mereka bisa saja. Tapi tampaknya dua negara ini tidak mengambil jalur itu. Namun di belahan dunia lain, ada negara-negara kontestan Piala Dunia 2026 yang justru tak percaya pada talenta yang berkarir di Liga Domestik. Mereka adalah Tanjung Verde, Republik Demokratik Kongo, Pantai Gading, Curaçao, Senegal, hingga Uruguay. Mereka datang tanpa satupun pemain yang membela klub di negaranya sendiri. Seluruh skuad mereka tersebar di berbagai liga luar negeri. Lalu jika sepak bola diukur hanya dengan nominal, maka Prancis adalah raja di Piala Dunia 2026. Le Bleu datang dengan nilai pasar keseluruhan mencapai 1,52 miliar euro. Sebuah angka yang terasa begitu fantastis. Dari lini belakang hingga lini depan, hampir setiap posisi dihuni pemain-pemain yang menjadi incaran klub-klub elit Eropa. Dan di tengah kumpulan bintang itu berdiri satu nama yang nilainya bahkan lebih besar dari anggaran beberapa tim nasional peserta Piala Dunia. Iya, Kylian Mbappe menjadi pemain dengan market value tertinggi di skuad Prancis, yakni 180 juta euro. Namun Piala Dunia selalu punya cara untuk mengingatkan kita bahwa sepak bola tidak pernah hanya soal uang. Sebab di sisi lain, ada Qatar yang datang sebagai pemilik market value terendah di antara seluruh peserta.
Total nilai skuad mereka hanya mencapai 19,93 juta euro. Dengan pemain termahalnya adalah Akram Afif yang dibanderol 8 juta euro. Ya, lebih murah dari Jai Itses. Jika Prancis diibaratkan sebuah brankas besi tebal yang dipenuhi permata, maka Qatar mungkin hanyalah lemari kayu yang dibangun dengan kesederhanaan dan kerja keras. Bukan cuma termahal dan termurah, Piala Dunia juga jadi etalase bagi para pemain-pemain lanjut usia. Menurut data yang ada sekitar 7 pemain yang berusia lebih dari 40 tahun. Salah satunya adalah idola kalian semua, Cristiano Ronaldo yang sudah berusia 41 tahun. Namun Ronaldo ternyata bukan yang paling tua. Masih ada yang lebih bangkotan. Dia adalah Craig Gordon dari Skotlandia. Pemain yang berposisi sebagai penjaga gawang tersebut datang ke Piala Dunia 2026 di usia 43 tahun, menjadikannya pemain tertua di turnamen ini. Di saat Craig Gordon mewakili pengalaman dan keteguhan Piala Dunia 2026, juga menghadirkan wajah masa depan. Gilberto Mora dari Meksiko menjadi pemain termuda di turnamen ini dengan usia yang baru menginjak 17 tahun. Ia bahkan baru berusia 2 tahun saat kita menonton Piala Dunia 2010 yang paling ikonik sepanjang masa. Mora sendiri berstatus pemain klub lokal Meksiko Tijuana. Ia baru saja menembus skuad utama pada tahun 2024 dan beberapa hari lalu ia baru menandatangani kontrak baru. Berbeda dengan Gilberto Mora yang baru akan memainkan Piala Dunia perdananya, pemain-pemain berikut ini justru akan memainkan Piala Dunia ke-6 mereka tahun ini. Yang mungkin kalian sudah tahu adalah Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Keduanya pertama kali tampil di Piala Dunia 2006 di Jerman. Sejak saat itu mereka konsisten membantu negaranya berjuang di turnamen 4 tahunan itu. Tapi yang mungkin kalian belum tahu, ada satu pemain lagi yang menjalani Piala Dunia ke-6. Dia adalah Guillermo Ochoa, ya, rekan satu tim dari Gilberto Mora. Sama halnya Ronaldo dan Messi, Ochoa memulai perjalanan ini di Jerman pada tahun 2006. Saat itu dunia masih berbeda. Media sosial belum sebesar sekarang. Banyak pemain muda peserta Piala Dunia 2026 bahkan belum lahir. Kalau dipikir-pikir, Ochoa sudah main di Piala Dunia sebelum Mora lahir. Lantas bagaimana dengan Craig Gordon? Kan doi yang paling tua tuh. Lucunya, edisi kali ini akan jadi Piala Dunia pertama baginya. Hal ini terjadi karena Skotlandia terakhir kali tampil di Piala Dunia pada 1998. Mereka harus menunggu selama 28 tahun untuk kembali lolos ke putaran final. Walaupun ketiga pemain tadi sudah memainkan Piala Dunia sebanyak 6 kali, tapi baru Lionel Messi yang sudah pernah juara. Dan Messi kembali datang bersama 21 pemain lain yang berstatus juara dunia. Mereka datang sebagai para saksi sejarah yang pernah berdiri di puncak tertinggi sepak bola dunia. Di antara semua nama itu, Manuel Neuer menjadi satu-satunya wakil dari generasi emas Jerman yang menaklukkan dunia pada tahun 2014. Tak terasa sudah 12 tahun lamanya sejak malam bersejarah di Maracana ketika Jerman mengalahkan Argentina melalui gol Mario Götze. Banyak rekan seperjuangan Neuer sudah pensiun, sebagian lain menghilang dari panggung internasional. Prancis pun masih membawa jejak keberhasilan mereka di Rusia 2018. Ousmane Dembele, Lucas Hernandez, N'Golo Kante, dan Kylian Mbappe kembali mengenakan seragam Le Blue dengan satu kenangan yang tak akan pernah bisa dihapus waktu. Sisanya, ya dari Argentina. Mereka setidaknya menyumbang 17 nama termasuk Thiago Almada sebagai sang juara bertahan. Statistik unik terakhir yang ada di Piala Dunia 2026 adalah jumlah gol terbanyak. Status pencetak gol terbanyak di Piala Dunia memang masih dipegang oleh legenda Jerman Miroslav Klose dengan catatan 16 gol. Namun, sang pemain sudah lama melipir dari sepak bola internasional. Lionel Messi masih menjadi pemain aktif dengan koleksi gol Piala Dunia terbanyak yang tampil pada edisi 2026. Kapten timnas Argentina tersebut telah mengemas 13 gol. Di bawahnya menyusul Kylian Mbappe dari Prancis. Ia berpotensi melampaui catatan Messi mengingat karirnya yang masih panjang. Dan menariknya, Cristiano Ronaldo baru mengumpulkan 8 gol di ajang Piala Dunia. Keran golnya sering mampet jika Portugal sudah memasuki babak gugur.
Dan begitulah uniknya Piala Dunia. Di balik gol-gol yang kita rayakan dan trofi yang diperebutkan, selalu ada angka-angka yang diam-diam menyimpan cerita.

0: Pro 2FM atau buat teman terbaik kamu.
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
2: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Ha!

Teman pro 2, pernah nggak sih lagi nggak enak badan, terus langsung cari gejalanya di internet? Nah, kebiasaan ini disebut self-diagnosis, yaitu mendiagnosis kondisi sendiri tanpa pemeriksaan medis. Dalam ilmu kesehatan, cara ini tidak selalu akurat, karena gejala yang sama bisa punya penyebab berbeda pada tiap orang. Karena itu, untuk memastikan kondisi yang tepat, kita perlu pemeriksaan langsung dari tenaga kesehatan. Dan disinilah pentingnya akses layanan kesehatan yang mudah dijangkau. Teman-teman bisa mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang sesuai. Jadi, daripada menebak sendiri, lebih baik periksa ke fasilitas kesehatan. Karena kesehatan itu soal kepastian, bukan asumsi.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Semalam kepala aku pusing. Terus aku cari deh gejalanya di internet.
1: Wah, terus-terus? Diagnosanya apa, bro?
0: Awalnya sih kurang tidur.
1: Masuk akal.
0: Tapi 5 menit kemudian berubah jadi penyakit langka.
1: Lah, terus-terus?
0: 10 menit kemudian aku yakin harus nulis wasiat, bro.
1: Ya ampun, bro. Makanya, jangan asal percaya internet.
0: Jadi, kalau sakit harus gimana?
1: Manfaatkan layanan kesehatan yang ada. Tenaga kesehatan itu lebih paham kondisi kamu. Bisa memberikan informasi, pemeriksaan, serta pengobatan yang tepat.
0: Siap. Mulai sekarang, kalau aku pusing, aku cari puskesmas dulu deh. Bukan nulis wasiat.
2: Akses layanan kesehatan yang mudah untuk hidup yang lebih sehat.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit,

0: ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh,
1: Udah nih, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane Pak, segera main.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Saudara melihat, misalnya, coba Will, kamu coba karakternya. Jadi dari belakang saya, langsung ke belakang saya.
0: Jangan lupa untuk teman-teman, dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital

0: John.
1: Gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: Jadi di kelas 10 kami lakukan pendampingan. Kami pastikan, kamu mau jadi apa nanti? Ibu, saya mau jadi polisi atau mau jadi TNI. Oh, berarti dia akan kami petakan di sekolah dinas. Atau mau jadi camat. Nah, berarti kamu nanti
1: PDN gitu ya.
0: Itu dari kelas 10. Kemudian kalau mau jadi dokter, nah ini yang akan kami petakan antara SNBP, jalur prestasi. Kalau memang nilainya tidak memenuhi, berarti
1: podcast RLI atau buah. Oke, kembali lagi kita di episode kali ini. Sebenarnya kalau kita ngomongin SNBP, SNBT, di bulan Februari ini tuh katanya lagi peak season gitu, apa enggak sih lagi?
0: Iya sih, betul Kak. Jadi SNBP dan SNBT di bulan Februari ini sudah sampai tahap di pemilihan prodi Kak sebenarnya.
1: Oh, berarti udah ada pengumuman yang eligible gitu ya Kak?
0: Sudah.
1: Oh, sekarang berapa persen Kak?
0: Kalau akreditasi A, dapatnya 40% Kak. Itu tergantung sekolah masing-masing.
1: Oh, 40%.
0: Kalau B nanti kuotanya akan turun sampai 30 atau 20%.
1: Oh, gitu. Berarti masih. Kalau saya dulu 2019 50%.
0: 50%.
1: Heeh, iya. Sekarang masih tinggi ya. Sekarang udah 40% ya. Oke, kalau di Santa Angela berarti berapa itu Kak yang bisa?
0: Karena SMA Santa Angela akreditasinya A, berarti kami dapat 40%.
1: 40%. Oke. Itu swasta dan negeri sama semua.
0: Sama semua.
1: Oh, enggak ada perbedaannya ya.
0: Ada. Dari 40% dari jumlah siswa di sekolah tersebut.
1: Oh, begitu. per ini di Santa Angela kayak ada peminatan IPA dan IPS gitu atau
0: ada.
1: Oh, ada. Oke, berarti tapi, per IPA dan IPS gitu ya, Kak.
0: Tapi kami gabung Kak dapatnya. Jadi 40% ya bisa di
1: IPA bisa. Oke. Menarik sih. Agak beda ya kalau dulu beda. Tuh 40% untuk IPA, 40% untuk IPS. Iya, jadi kayak double lah gitu kuotanya gitu. Nah, kalau Kak Ana sendiri ini tuh katanya pendamping karir ya Kak. Oke. Nah, itu biasanya ngapain aja Kak?
0: Jadi kalau di SMA Santa Angela itu ada namanya guru khusus untuk pendampingan arah karir dan studi lanjut Kak. Jadi tugas guru tersebut adalah mengurutkan minat siswa dari kelas 10 sebenarnya. Jadi untuk SNBP, SNBT ini kan tahap beasiswanya nih Kak, baru ada di kelas 12 kan. Nah, tugas guru tersebut memastikan bahwa pilihan murid itu sesuai dengan arah karir yang dia tuju. Supaya tidak asal pilih, oh saya kuliah hanya karena gengsi atau saya kuliah ditanya karena disuruh mama gitu. Nah, ini kami tidak lakukan itu. Jadi di kelas 10 kami lakukan pendampingan. Kami pastikan, kamu mau jadi apa nanti? Ibu, saya mau jadi polisi atau mau jadi TNI. Oh, berarti dia akan kami petakan di sekolah dinas. Atau mau jadi camat. Nah, berarti kamu nanti
1: PDN gitu ya.
0: Itu dari kelas 10. Kemudian kalau mau jadi dokter, nah ini yang akan kami petakan antara SNBP, jalur prestasi. Kalau memang nilainya tidak memenuhi, berarti di SNBT. Kalau ada pilihan ke luar negeri, berarti kami akan ambil beasiswa Garuda
1: LPDP, berarti gitu. Memang dari kelas 10 itu udah ini ya Kak, keren sih gitu. Karena biasanya itu kalau biasanya ya kalau dulu itu pas udah di kelas 12 aja gitu ya, ternyata kayak oh saya eligible nih gitu, baru mikirin aduh mau masuk mana ya gitu. Sebenarnya emang lebih baik dari kelas 10 ya, jadi kayak udah tahu apa yang harus ditinggikan gitu, apa yang harus dilakukan, apalagi untuk yang sekolah kedinasan itu ya, karena persiapannya kayak dari fisik gitu-gitu kan juga harus dipersiapkan ya Kak. Terus kalau misalkan nih kan udah ada pendampingan dari kelas 10, ternyata dia kesini, itu ada lagi bimbingan untuk itu nggak Kak?
0: Ada sih Kak. Jadi bimbingannya sama, programnya kami lakukan dari kelas 10, mengingat syarat untuk SNBT dan SNBP tahun ini adalah TOEFL Kak. Jadi semua siswa wajib menguasai kemampuan bahasa Inggris.
1: SNBP, SNBT?
0: Iya.
1: Oh, wow. Dan
0: wajib melampirkan TOEFL dengan poin 400.
1: Oh.
0: Sekolah dinas juga sama.
1: Sekolah dinas ya, tapi SNBP, SNBT baru ya ini berarti ya. Tapi ini harus dari lembaga yang apa gitu atau yang prediction bisa apa
0: bisa.
1: Enggak?
0: Kalau prediction tidak mau, Kak.
1: Oh, prediction enggak mau. Berarti emang yang harus beneran. Agak berat ya.
0: Agak berat.
1: Untung kita udah selesai.
0: Betul. Angkatan kita dulu kan masih aman.
1: Iya. Cuman pakai nilai RAFOR gitu, Kak. Oke,
0: kenapa? Sekarang seleksinya diperketat Kak. Maka dari kelas 10 kami siapkan memang untuk pertama tugas saya di sana adalah memastikan, misal siswa ini minat di kedokteran, berarti saya harus infokan bahwa nilai kamu yang diambil adalah matematika, fisika, kimia, biologi. Dan ini harus dengan grafik yang naik. Kami akan sampaikan, oh semester ini kamu hati-hati ya, karena kamu turun 2 poin. Harusnya grafiknya kan begini terus untuk SNBP, SNBP.
1: Iya, betul, harus naik. Kemudian, gitu ya kan, gak boleh naik, betul. Turun naik.
0: Kemudian
1: gitu.
0: Di kelas sambil berjalan, kelas 10-11 kami sambil mengejar skor TOEFL-nya.
1: Oh, oke. Okay. Kalau TOEFL itu berarti bisa di sebelum kelas 12 gitu, Kak? Atau selagi masih berlaku sertifikatnya ya, boleh dipakai
0: boleh,
1: gitu ya?
0: Sih, tapi saya sarankan ke anak-anak tesnya di kelas 12 saja supaya jaga masa berlakunya agak panjang sedikit.
1: Oh iya, iya, sertifikatnya gitu. Ya takutnya ntar udah mau ini udah expire, ngulang lagi.
0: Ulang lagi kan butuh biaya juga.
1: Betul. Apalagi kalau yang kalau nggak boleh yang prediction ya, kalau prediction kan masih cukup aman. Mampu gitu. Tapi kalau itu kan kayak udah tes nih ternyata nggak cukup, mau ngulang lagi itu sih. PR banget lagi. Nah, berarti Kak Ana ini adalah guru pendampingan karir dan studi lanjut. Oke. Kok bisa Kak jadi ini?
0: Di apa, jadi guru
1: ini backgroundnya apa Kak sebelumnya?
0: Jadi sebelumnya saya memang menempuh studi magister pendidikan Kak di Jakarta dulunya. Kemudian datang ke Atambua, sempat waktu itu kami diundang juga nih RRI sini. Saya mengadakan edufair di Atambua, itu kemungkinan edufair yang pertama juga waktu itu. Di SMA Santa Angela juga. Nah, dari edufair itu kan mendatangkan banyak kampus nih Kak, dari kami datangkan memang waktu itu dari Bandung, Jogja, Jakarta, karena kebetulan memang ada relasi ke sana. Jadi dari situ mulailah ada pemikiran kalau anak-anak ini tidak bisa dibiarkan memilih masa depannya itu asal-asal, hanya karena disuruh mama. Nanti kalau tidak sesuai bakat minatnya bagaimana?
1: Dia yang tersiksa, makanya, juga.
0: Makanya dari suster kepala memberikan gagasan kalau bagaimana kalau ada saja ini guru sebagai apa istilahnya, pendampingan studi dan arah karir, itu mendampingi guru bimbingan konseling ini. Jadi konseling kan lebih ke kesehatan mental siswa.
1: Iya, betul.
0: Kemudian arah karir yang saya pegang untuk bisa memetakan.
1: Tapi Kakak BK berarti ininya, background-nya enggak juga?
0: Tidak juga.
1: Oh, enggak juga.
0: Background saya pendidikan bahasa Inggris.
1: Keren.
0: Jadi untuk pendampingan TOEFL kan satu jalan.
1: Iya, betul. Nah, berarti guru BK dan pendampingan studi lanjut ini terpisah ya Kak?
0: Terpisah.
1: Ya itu ini sih, saya waktu pas baca menarik nih, karena biasanya itu kan kalau di sekolah umum lah pada umumnya itu digabung gitu kan. Sedangkan stigma guru BK itu kalau ketemu sama guru BK apa sih bermasalah nih gitu, kayak ngapain. Terus saya kan enggak ya sebenarnya kan enggak, cuman kalau dipisah gini jadi kelihatan bedanya gitu. Kadang-kadang dulu kita mau konsul gitu kayak aduh ketemu guru BK berarti kayak apa sih kata orang, ntar abis itu bermasalah nih lu gitu. Biasanya kan kayak gitu ya. Kalau ini memang udah dipisah gitu. Nah, biasanya tuh anak-anak itu datang sendiri atau ada kita ada kayak waktu khususnya gitu apa gimana kan?
0: Kalau dari SMA Santa Angela membebaskan siswa sih Kak. Jadi kapan saja butuh informasi beasiswa boleh datang
1: tanya,
0: ke
1: gitu.
0: Ruangan Bu Ana seperti itu misalnya. Tapi ada juga waktu khusus yang memang saya siapkan untuk saya masuk kelas untuk sosialisasi. Misal kayak kemarin yang eligible nih ada segini loh. Lalu pendaftaran timeline-nya segini-segini, itu saya harus ambil waktu khusus supaya semua siswa tahu. Dan perankingan siswa eligible itu kan transparan Kak. Saya memang paparkan, oh ini nilai kamu, kamu ada di peringkat sekian, berarti kamu eligible, atau kamu dalam waiting list, atau kamu memang kesulitan untuk SNBP, nanti coba SNBP.
1: Berarti yang udah kalau udah nggak eligible nih ya udah berarti siapin memang dari sekarang ya kalau untuk mau SNBP gitu.
0: Nanti pendampingan SNBP ada lagi juga di bulan Maret biasanya. Kami akan kejar untuk tes apa?
1: Untuk UTBK-nya ya.
0: UTBK.
1: Nah, kayak kita udah ngomongin SNBT, SNBP. Mungkin ada yang nggak tahu kali ya sebenarnya SNBT sama SNBP apa? Mungkin boleh dijelasin dulu kan sedikit.
0: Boleh. Jadi SNBP itu saringan nasional berbasis prestasi, itu siswa bebas tes Kak. Jadi masuk perguruan tinggi tanpa tes lagi, hanya dengan nilai rapot. Cuman syaratnya yaitu tadi nilai rapot harus dengan grafik yang naik terus dan rata-ratanya tinggi seperti itu. Kemudian fasilitas yang didapat di SNBP ini kan lumayan menarik ya Kak, karena bebas uang masuk, Kemudian UKT-nya juga sangat rendah dibandingkan ujian tulis atau mandiri.
1: Kalau SNBT?
0: Kalau SNBT sendiri, kalau siswa yang memang nilai rapotnya belum eligible, bisa mendaftar di SNBT. Itu seleksinya juga sama secara nasional, tapi berdasarkan tes dia saat itu.
1: Tes tertulis
0: ya,
1: berarti
0: tes tertulis.
1: UKT-nya
0: tidak terlalu tinggi juga.
1: Cuman
0: untuk uang masuk tetap
1: Ada uang masuknya gitu
0: sedikit,
1: ya.
0: Oke.
1: Sebab kalau dia ini namanya berganti-ganti terus ya. Kalau dulu SNMPTN sama SBM, iya. Terus SBM, sebelumnya PMDK gitu. Kalau dia yang milenial banget ya.
0: Atas kita.
1: Iya, itu PMDK. Kalau sekarang namanya SNBP, SNBT gitu. Oke. Nah, kalau SNBP ini kan berarti nilai RAFOR ya, Kak. Berarti nilai RAFOR dari kelas 10.
0: Kelas 10, betul. Rata-rata.
1: Kelas 10 harus grafiknya naik.
0: Naik
1: gitu ya?
0: Terus untuk mapel yang sesuai dengan pilihan mereka. Misal pilihannya hukum, berarti grafik yang naik ya sosiologi seperti itu. Kalau pilihannya ekonomi, berarti grafik yang harus naik ekonomi dan matematika. Di luar dari rata-rata yang tinggi tadi.
1: Oke. Tapi itu semua mata pelajaran enggak ya?
0: Kalau perankingannya iya, dari semua mata semua pelajaran kami ambil rata-rata. Kemudian dari kampus nantinya kan akan menentukan, kalau ambil jurusan ekonomi berarti yang diprioritaskan nilai ini itu ada poinnya tersendiri.
1: Dari kampusnya juga ada ini ya.
0: Ada poin-poinnya
1: tersendiri. Nah, kalau SNBP itu kan tadi dari nilai RAFOR ya. Kalau prestasi non akademik atau di luar yang nilai RAFOR itu cukup berpengaruh kah apa gimana, Kak?
0: Cukup berpengaruh sih, Kak. Jadi memang di kolom SNBP itu kan ada kolom yang namanya kolom prestasi. Itu siswa diperbolehkan mengupload sertifikat yang mereka sudah pernah dapat. Tapi harus linear dengan prodi pilihan. Misal beberapa siswa kami ada yang mau ambil seni, itu prestasinya di misal menari, menang lomba apa, itu bisa dipakai. Terus butuh portofolio juga kalau memang ada yang ambil jurusan seni.
1: Seni sama olahraga biasanya kalau olahraga betul. Juga ini. Nah, kalau dulu itu kan kita itu udah kebagi itu kayak Soshum berarti rumpunnya ini doang nih yang boleh, kalau Saintek ini. Kalau sekarang masih kayak gitu juga, Kak, apa enggak?
0: Tidak, sekarang sih boleh-boleh.
1: Boleh aja, boleh lintas jalur
0: karena
1: gitu ya.
0: Kurikulum Merdeka kan pilihan prodinya juga tidak yang IPA, IPA murni semua. Jadi unik, Kak, sekarang.
1: Udah banyak perubahan ya.
0: Perubahan sekali. Jadi ada siswa yang ambil pilihan matpal pilihan itu biologi, kemudian matematika lanjut dan ekonomi. Jadi kan dia bisa lari ke Saintek atau ke sosial juga bisa.
1: Berarti kayak nggak ada sekarang IPA, IPS gitu tuh nggak ada ya?
0: Kalau dikotak-kotakan langsungnya sih saya rasa tidak ada sih.
1: Memang berarti udah kecampur. Kalau dulu kan kita gitu. Kalau anak IPA nggak boleh ambil hukum ya, anak IPA nggak boleh ambil akuntansi.
0: Boleh.
1: Berarti udah cukup banyak yang berubah. Ini kayak kita butuh banyak belajar nih. Udah lama banget nggak kita
0: tergantung mapel pilihan sekarang. Pilihan siswa sendiri.
1: Berarti misalkan nih kalau mapel pilihan itu dari kelas 1 sama, Kak?
0: Kelas 1 mereka belajar semua mapel kan, Kak?
1: Kelas 10 masih semua, kelas 11 baru ada
0: kelas 11
1: pilihan.
0: Baru ada pilihan. Terserah mau ambil ekonomi, matematika lanjut, bahasa Inggris lanjut juga boleh saja.
1: Gitu.
0: Jadi mapel pilihan nanti ada 5, Kak. Ada 5, itu tergantung minat siswanya.
1: Gitu.
0: Misal yang murni IPA banget juga boleh tuh, fisika, kimia, biologi, atau matematika lanjut, bahasa Inggris yang 2 juga boleh saja. Yang IPS banget juga boleh. Sosiologi, geografi, ekonomi itu boleh. Tapi mau campur salah satu IPS
1: gak masalah gitu ya. Berarti ini ya, udah kayak kuliah ya, kayak kita bisa memilih mata kuliah yang kita mau. Kalau kita nggak, tapi kalau misalkan dia nggak milih itu pure nggak belajar itu, Kak, berarti
0: nggak belajar sama sekali. Di kelas 11 dan 12
1: Berarti sebenarnya dari kelas 11 sudah harus tahu nih ya
0: jenjang karir.
1: Kita mau kayak kemana, biar kita ngambil ininya. Misalnya kalau kita mau akuntansi nih, jangan ambil biologi gitu kan, nggak relate ya.
0: Itu yang saya tekankan di kelas 10 ini, Kak. Jadi kalau pilih prodi itu, pilih matkul, itu harus sesuai dengan arah karirmu. Makanya kuatin dulu kamu ke depan mau jadi apa, baru kita pilih kamu mau ambil mata pelajaran apa-apa yang menunjang kamu bisa masuk ke kampus ini dengan iya, prodi betul. Ini.
1: Iya, kalau udah salah dari dasarnya kan nanti ke depannya akan susah ya.
0: Karena penghitungan nilainya kan juga mungkin berbeda. Dari tiap perguruan tinggi.
1: Oke, berarti dari kelas 10 anak-anaknya udah dapat itu ya Kak, informasi-informasi ya, itu ya. Oh, gimana tuh mereka anak baru SMA gitu kan, baru tamat SMP dapat
0: informasi yang
1: berat
0: ya.
1: Itu gitu.
0: Jadi pertama ya respon siswa-siswi kami pertama-tama memang kaget. Aduh Ibu, ini kan masih lama. Iya. Biasa mereka bilang begitu. Memang masih lama, tapi harus dipilih dari sekarang. Kita harus ditentukan dari sekarang. Kami juga koordinasi dengan orang tua murid, Kak. Kan awal tahun tuh biasa ada pertemuan orang tua murid. Itu kami sekaligus sosialisasikan. Jadi nilai kondisi siswa sekarang ini seperti ini loh Bapak Ibu, kemampuan literasinya, kemampuan matematikanya. Sedangkan di akhir kelas 10 atau di pertengahan kelas 10 bahkan, itu mereka sudah harus paham arah karirnya mau kemana. Kami harus berjalan bersama orang tua. Orang tua membimbing dari rumah, sekolah juga memberikan informasinya
1: dari sekolahnya gitu. Oke. Nah, berarti kalau dari kelas 10 itu biasanya curhatnya mereka tentang apa tuh?
0: Kalau kelas 10 nih nih Kak, karakteristik siswa-siswi di sini kan kadang malas tahu ya, cuek saja. Oh, saya belum kepikiran sampai situ. Jadi mereka curhat bukan soal Ibu saya ke depan mau ini bukan, tapi curhat yang masalah dengan misalkan teman atau dengan apa. Itu yang saya belokkan lagi, ayo fokus nanti ke depan mau apa. Mereka malah rata-rata yang siswa pilih ini bukan kuliah di dalam negeri lagi, tetapi mereka punya tujuan untuk pengen ke luar negeri, kuliah di luar negeri. Dan sesuai juga dengan program pemerintah. Sekarang kan ada baru-baru yang beasiswa Garuda itu memfasilitasi siswa-siswi juga yang mau kuliah ke luar negeri.
1: Beasiswa Garuda ya? Apa tuh Kak? Kayak belum ada dulu.
0: Saya juga baru dengar juga sih Kak, mungkin baru-baru tahun lalu ini ada beasiswa Garuda. Jadi beasiswa Garuda itu beasiswa integrasi dengan LPDP. Jadi dari Kemenkeu. Kalau karakteristik LPDP itu kan untuk S2 S3 ya biasanya. Nah, sekarang bisa dari SMA, Kak.
1: Jadi berarti dari semester 1 dia udah dapat beasiswa ya, Kak, gitu.
0: Belum. SMA-nya tetap biaya sendiri. Sendiri atau dari PIP atau PIP itu bisa kami. Terus untuk yang S1-nya ini baru mereka bisa ke luar negeri dengan beasiswa LPDP.
1: Untuk dalam negeri juga ada berarti beasiswa
0: Garuda. Dalam negeri belum saya rasa fokusnya di SNBP ini.
1: SNBP. Sama apa ya namanya kalau yang itu ya? Karena ada yang jadi UKT-nya nol gitu.
0: Itu ada beasiswa. Kalau itu beda lagi Kak.
1: Ada lagi.
0: Ada beasiswa apalagi yang kita nih daerah afirmasi. Dulu kan termasuk daerah afirmasi.
1: Jadi ada ininya.
0: Jadi ada beasiswa adik yang nanti akan nol UKT, nol uang masuk, terus tambah lagi biaya hidup.
1: Sih namanya sekarang Kak?
0: Adik afirmasi.
1: Afirmasi.
0: Beasiswa adik cuman kalau dari yang beasiswa yang adik ini itu harus siswa sendiri yang aktif. Jadi mereka diterima di kampus, misal sudah keterima nih SNBP di Undip gitu. Nah, nanti dia yang harus cari sendiri ke bagian keuangan yang kampus Undip ini untuk cari. Pak, saya dari daerah afirmasi, saya ada beasiswa apa.
1: Berarti itu udah pas di kampusnya nanti ya, Kak.
0: Waktu pendaftaran bareng timeline dengan SNBT memang juga ada, cuman informasinya itu kami sulit untuk dapatkan. Hanya orang-orang tertentu, siswa-siswa yang memang benar aktif banget itu
1: yang emang mau mencari beasiswa gitu ya. Berarti untuk daerah afirmasi ini itu ya ada beasiswa tersendiri juga ya ternyata. Itu sebenarnya sangat bisa dimanfaatkan
0: untuk yang di Belu. Cuman contoh lagi yang LPDP nih, kita singgung beasiswa Garuda tadi. Itu juga berbeda syarat gak antara siswa umum dengan siswa yang dari daerah afirmasi. Syarat TOEFL-nya diperingan. Dan juga untuk lulus dari ujian skolastik itu juga saya rasa akan lebih ringan untuk daerah afirmasi.
1: Kalau orang luar tapi tinggalnya di daerah afirmasi. Bisa juga Kak.
0: Kebetulan kayak saya nih ya, misal saya mau ambil LPDP nanti untuk arah karir saya ke depan. Saya kan dari Solo nih. Bisa dicoba dengan afirmasi, tetapi kita harus punya syarat itu untuk tinggal 10 tahun di Belu.
1: Jadi 10 tahun tinggal.
0: punya surat keterangan bahwa menyatakan oh Anna Maria ini sudah terhitung 10 tahun dari 2000 sekian sampai 2000 sekian. Oh, itu
1: berarti
0: bisa.
1: Kita bisa ambil yang afirmasi. Iya. Tapi 10 tahun dulu ya Kak. Oh, wow. Kayaknya agak berat ya.
0: Berat karena butuh waktu ya. Lama.
1: Iya, 10 tahun. Kalau emang dari kecil di NTT
0: nah,
1: sih
0: itu sangat bisa. Iya. Lampirkan saja ijazah SD atau SMP menyatakan bahwa saya lulusan dari daerah afirmasi. Masih, itu bisa sekali.
1: Oke ya. Wah, ada banyak sekali informasi ya. Banyak banget yang baru-baru ini, apalagi untuk nama aja udah berbeda. Beasiswanya pun juga udah berbeda. Betul. Tapi masih ada yang kalau dulu itu kan ada mitosnya gitu Kak. Misalkan kita udah lolos nih SNBP, keterima di kampus, tapi kita nggak ambil. Jadi kayak Kak, sekolahnya akan di blacklist katanya dulu gitu.
0: Betul. Ini sampai sekarang juga masih ada sih Kak, maksudnya yang beberapa sekolah yang mungkin tidak bisa lagi mendaftar di kampus tertentu karena siswanya diterima tapi ditolak gitu kan. Nah itu kami memang sudah antisipasi juga. Jadi karena beasiswa kan banyak nih Kak, dan timeline-nya bareng nih antara SNBP dengan sekolah dinas.
1: SNBP dan sekolah dinas berarti juga sekarang gitu Kak.
0: Sekarang di Februari awal ini pembukaan sekolah dinas untuk yang Unhan.
1: Oh, yang di sini.
0: Jadi memang siswa-siswi ini kan yang biasanya yang pintar banget itu dapat kesempatan di semuanya. Mau daftar Unhan bisa, mau SNBP juga bisa.
1: Iya. Nah, itu susahnya tuh.
0: Itu yang dari sekolah sebelum mereka memilih itu di kelas 12 kami sebarkan seperti form perjanjian begitu bahwa kalau saya eligible di SNBP tapi saya tidak ambil, saya bersedia kasih status eligible ini ke teman saya.
1: Iya, memang butuh sih sebenarnya ya. Jadi memang ya memberikan kesempatan
0: untuk
1: ke orang lain
0: gitu. Jadi memang saya minta untuk mereka pilih yang sesuai kamu saja, maunya di mana, di Unhan. Ya sudah tes Unhan daripada kamu tes SNBP tidak diambil kan buang-buang kesempatan gitu. Kasihlah ke teman
1: yang lain.
0: Iya gitu. Betul. Jadi teman yang peringkatnya di bawahnya bisa naik satu.
1: Nah kalau orang tuanya gimana tuh Kak? Bisa kalau orang tua kan udah coba aja semua kan misalnya suka kayak gitu ya.
0: Kalau siapa tahu nggak keterima di sini.
1: Iya
0: kan,
1: ada ini.
0: Gitu kan. Kami sosialisasikan juga Kak. Jadi surat itu disampaikan ke siswa dengan tanda tangan siswa, tanda tangan orang tua dengan materai.
1: Oh jadi memang orang tua udah dari awal ini
0: memahami
1: ya.
0: Memahami bahwa ini. Memang ada prosedur-prosedur yang harus siswa ini jalankan. Anakku mau kemana, mereka dukung sana.
1: Oke. Nah, terus kalau SNBP itu pengaruh alumni itu ini nggak sih Kak cukup bisa memberikan peluang yang lebih besar gitu keberadaan alumni di kampus yang dituju?
0: Saya rasa lumayan besar juga Kak, karena pengalaman kemarin kami undang alumni SMA Angela yang sudah di Undip. Nah, mereka datang, mereka sampaikan juga ke adik-adik tingkatnya bahwa di Undip itu bisa begini loh, bisa begini loh. Lalu untuk beasiswa adik dan beasiswa yang terbuka di Undip itu mereka sampaikan juga ke adik kelasnya. Jadi lumayan membawa pengaruh juga.
1: Ya, keberadaan alumni ini ya. Iya. Biasanya kalau memang udah alumni yang dulu kita ketemu nih di sekolah, terus dia sekarang udah di mana, datang lagi ke sekolah itu bikin kita tuh benar-benar termotivasi banget biasanya daripada kayak kalau kita cuma lihat doang flyernya gitu-gitu. Jadi itu kan
0: jadi waktu alumni datang itu memang siswa-siswi kami antusias juga ternyata dari Belu bisa loh kuliah sampai di mana saja gitu tanpa biaya hidup malah.
1: Atau
0: mereka makin termotivasi.
1: Iya, kalau udah bawa ininya apa?
0: Jas
1: alma maternya itu pasti kayak
0: seneng sekali.
1: Seneng banget gitu. Nah itu kan kalau SNBP nih. Kalau SNBT kan berarti tes tertulis Kak. Itu apa aja Kak kalau sekarang tesnya yang diujikan?
0: Yang diujikan itu ada 7 subbab Kak. Banyak sekali.
1: 7 subbab? Total ininya?
0: Jadi ada penalaran umum, lalu matematika, lalu ada juga yang bahasa Inggris, literasi bahasa Inggris, literasi bahasa Indonesia. Banyak sekali.
1: Banyak ya.
0: Jadi itu yang kami berikan nanti pendampingan di bulan Maret. Itu kami jadwalkan hari pertama kamu akan belajar penalaran umum. Oh. Penalaran umum ini kan beda dengan matematika nih.
1: Iya, betul.
0: Cikap okay. Makaki kan itu kan tidak dipelajari lagi di sekolah. Angkatan kita masih belajar itu.
1: Iya, kayaknya masih belajar masih ya. Belajar. TPU apa sih namanya? Gitu-gitu terus, ya, terus penalaran umum.
0: Silogisme dan lain-lain itu kita belajar.
1: Oh, iya benar.
0: Anak sekarang
1: udah tidak enggak belajar. Ya. Oh, dulu di matematika enggak sih
0: itu
1: ya?
0: Iya, matematikanya IPS justru itu.
1: Iya, gitu, belajar sih waktu itu.
0: Iya. Sekarang tidak ada lagi. Itu yang kami harus dampingi lagi.
1: Oke, okay, oke.
0: Juga menentukan sebab akibat, terus menentukan antonim, itu gitu.
1: Itu kelihatan gampang tapi saya enggak gampang.
0: Deret bilangan.
1: Iya, gitu. Aritmatika gitu-gitu. Oke, okay, oke. Okay. Berarti ada. Memang ada pembelajaran khusus untuk materi-materi ada. Seperti itu ya, Kak.
0: Ada.
1: Kalau mata pelajaran berarti enggak ada diujikan atau
0: kalau
1: tetap ada?
0: Kalau di SNBT tidak ada yang diujikan.
1: Oh, enggak ada diujikan, Kak. Kalau dulu kan masih ada ya mata pelajaran kita.
0: Kita mau ambil apa?
1: Iya, soshum berarti yang sosiologi gitu-gitu ya. Kalau berarti benar-benar pengetahuan umum gitu-gitu.
0: Oh, kalau mapel yang mereka pilih di prodinya ada sih, Kak.
1: Oh, di prodinya
0: kimia,
1: ada.
0: Fisika ada.
1: Oh, tetap ada. Oh, agak banyak ya.
0: Banyak. Cuman yang lain perintilannya yang lain tuh banyak.
1: Banyak.
0: Juga.
1: Oh. Nah, kalau SNBT itu skemanya sekarang kayak gimana, Kak? Kalau dulu 2019 itu kan kita tes dulu nih, terus kita dapat nilai, baru kita daftar kan ke kampusnya gitu. Kalau sekarang?
0: Sekarang kita daftar dulu baru tes.
1: Oh, daftar. Berarti dari awal itu kita udah daftar ke prodinya.
0: Jadi sekarang ini kan sudah yang SNBP pun, SNBP dan SNBP itu sudah harus bikin akun siswa. Jadi akun siswa yang SNPMB itu mereka sudah harus punya. Kemudian nanti kalau SNBP ini kan pemilihan prodi ini sekarang nih, nanti submit tinggal tunggu doa lulus atau tidaknya. Kalau SNBT nanti masih setelah 18 Februari baru
1: bisa
0: memilih
1: untuk
0: prodi baru nanti tes. Dan tesnya juga harus ke universitas terdekat. Pengalaman tahun lalu mereka tes di Undana dan Unimor.
1: Oh, berarti di Kupang itu, Kak?
0: Di Kupang dan di Kepa. Jadi biarpun kampus pilihannya di luar
1: mana gitu,
0: tapi tetap harus datang.
1: Oke, berarti di sini enggak ada. Ya biasanya kan emang harus cari ke kampus gitu ya.
0: Kampus terdekat.
1: Oh, oke, okay. Agak fair juga ya, Kak.
0: Lumayan jauh juga kalau ke Kupang.
1: Iya. Kalau di ini sendiri di SMA Santa Angela sendiri kalau untuk sekolah kedinasan itu banyak juga yang berminat, Kak?
0: Sangat banyak, Kak.
1: Oh, banyak
0: justru
1: banget.
0: Sekolah kedinasan ini peminatnya lebih banyak dari yang SNBP, gitu. Jadi mereka memang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk tes di Unhan, tes TNI Polri, di beberapa sekolah dinas itu yang mereka harus pantau dari website masing-masing karena timeline-nya tidak selalu sama, gitu, antara Unhan dengan PDN kan tidak sama, Unhan dengan PT KAI juga tidak sama.
1: Oke, iya sih.
0: Karena sekolah dinasnya juga sangat banyak, kayak Poltekkes Imigrasi itu kan juga masuk sekolah dinas.
1: Iya, betul.
0: Instis, betul. Itu banyak dan mereka harus pantau dari website masing-masing.
1: Iya sih. Karena katanya kalau sekolah dinas kan ya bisa dibilang aman untuk masa depan lah ya.
0: Kan ikatan dinas langsung bekerja.
1: Iya, gitu. Langsung bekerja.
0: Kepilihan mereka memang rata-rata supaya kami mau yang pasti-pasti saja. Kalau di SNBP nanti lulus saya bingung lagi. Ada yang sebagian
1: nyari kerja lagi ya.
0: Itu.
1: Sebenarnya sangat menarik banget ya pembahasan ini karena memang di bulan-bulan itu benar-benar bulan bisa dibilang bulan lagi stres-stresnya gitu. Kalau anak-anak di sekolah gimana, Kak? Sekarang kondisinya tuh.
0: Kebetulan mereka stresnya sudah dari bulan Desember, Kak.
1: Oh.
0: Karena sebelum liburan itu saya bilang ke mereka, pengumuman eligible kan di Desember.
1: Oh, udah dari Desember berarti.
0: Desember itu saya sudah mulai kejar mereka, ayo yang SNBP, yang SNBT, yang sekolah dinas persiapan dari sekarang. Yang mau beasiswa Garuda juga persiapan, kejar itu TOEFL bahasa Inggrisnya sudah sejauh mana Jadi mereka Desember itu saya bilang, ini libur ya, tapi libur ini bukan untuk santai, untuk kelas 12.
1: Iya.
0: Libur ini kalian kejar.
1: Siapkan masa depan.
0: Siapkan masa depan. Saya infokan juga, coba tanya mama papa nanti ke depannya gimana, Pak? Saya mau yang mana nih dengan pilihan yang banyak ini.
1: Iya.
0: Gitu. mau ke luar negeri kah, mau ke sekolah dinas kah, mau kemana, itu saya minta mereka siapkan syarat-syarat dari bulan Desember. Jadi di Januari Februari mereka tinggal submit saja.
1: Tinggal submit.
0: Ini mereka tinggal berdoa karena pemilihan prodi di sekolah juga sudah selesai.
1: Hari ini baru selesai. Hari ini. Biasanya kalau di hari terakhir ini agak down gitu ya MSN ya.
0: Tidak sih, maksudnya penutupannya masih di 18 Februari.
1: Tapi
0: dari kami saya minta lebih cepat, lebih baik, lebih matang persiapannya, lebih matang pilihan prodinya. Jadi dari Desember sudah kami sudah pilih dengan orang
1: udah
0: tua.
1: Berarti udah tahu semua nih mereka mau yang mana,
0: mau
1: ya.
0: Oke,
1: tinggal berdoa semoga lolos ya, amin.
0: Betul.
1: Oke, ada yang sampai burn out banget nggak kak? Atau kayak sampai down banget gitu?
0: Ada yang lebih ke orang tuanya sih kak. Jadi misalkan siswanya ini sudah stres, orang tuanya juga pasti akan kusuruh ibu Ana, anaknya saya mau kemana ini bagusnya dengan nilai begini. Misalnya dia yang memang panik karena takut nanti kuliah bayar mahal sekali. Kalau misalkan sampai keterima, tidak keterima di SNBP atau SNBT gitu, jalur mandiri kan lumayan
1: lebih gede lagi ya kak.
0: Terus kami juga selain di negeri atau beasiswa ke luar negeri dengan kerja sama pemerintah, kami juga kerja sama dengan swasta sih kak sebenarnya.
1: Tetap ada.
0: Ada. Jadi anak-anak akan kami pilihkan plan A, B, C. Ada yang tidak mau ke negeri, tidak mau ke luar negeri, tidak mau sekolah dinas, langsung ke swasta. Anak jatuh cinta dengan kampus.
1: Udah suka nih.
0: Lebih cocok.
1: Tambah kadang daerahnya gitu, pengen kuliahnya di sini aja lah gitu.
0: Dan dapat beasiswa juga kan, kenapa tidak?
1: Iya, betul-betul. Berarti memang ada backup-backupan yang lain gitu ya kak, dengan untuk menghindari gap year kali ya.
0: Betul.
1: Nah, sebenarnya ini udah agak masuk ke ini ya, udah mau selesai ya kak, karena waktunya cuma 30 menit aja sebenarnya. Tapi ada banyak sekali yang masih pengen kita omongin gitu. Tapi mungkin di part 2 nanti atau kapan mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, atau mungkin nanti ketika udah buka SNBT kali ya kan, itu juga juga agak banyak hal lebih stres kayaknya ya kalau ini SNBT
0: lebih stres gitu. Karena mereka harus ujian yang benar-benar dari mereka sendiri.
1: Dari kita sendiri. Kalau saya kebetulan waktu itu SNBP kan.
0: SNBP.
1: Iya, betul. Jadi kayak pas udah lolos gitu kayak bye.
0: Bye, gitu sudah lepas ya. SNBP ditinggal sih.
1: Iya, gitu. Kalau SNBT tuh kayak agak kasihan juga sama teman-teman, kayak benar-benar harus belajar, bimbel gitu-gitu ya. Kayak kita bisa ngobrolin yang SNBT lagi aja khusus nih. Nah, terakhir mungkin Kak, kira-kira ada pesan enggak nih buat anak-anak, bukan santai aja aja, mungkin anak-anak yang udah mau masuk SMA nih gitu. Karena dari sekarang ternyata harus dipersiapkan memang ya dari kelas 10 gitu. Mungkin boleh pesan-pesannya Kak.
0: Kalau dari saya terkait pendampingan karir untuk adik-adik SMP, itu diusahakan jangan coba-coba rokok, karena kalau mau sekolah dinas, rokok, minuman keras itu tidak bisa. Nanti cek paru-paru akan gagal, cek gusi, cek gigi akan gagal di situ. Kemudian yang mau SNBP, persiapkan nilainya baik-baik, tahu ke depannya mau jadi apa, mau ke kampus mana, kemudian persiapkan nilai yang kalian butuhkan, pemilihan matkul juga sesuai yang dibutuhkan. Dan satu lagi, yang mau keluar negeri, persiapkan TOEFL-nya, berarti orang tua murid yang anaknya sudah SMP kelas 3 mulai push anaknya untuk bahasa Inggris ya, dari semua aspek writing, listening, reading, speaking juga akan diakses di TOEFL. Kemudian satu lagi, kalau ternyata ada yang butuh informasi kan, informasi beasiswa apapun, mau beasiswa Garuda, mau LPDP, mau SNBP, SNBT atau yang di swasta, sebenarnya dari SMA Santa Angela itu mengizinkan dari suster kepala, saya sudah sempat bicara bahwa siapapun dari sekolah luar, kalau orang tua dari SMP atau dari SMA manapun butuh informasi beasiswa, kami fasilitasi. Silahkan datang ke Santa Angela, kami berbagi.
1: Mantap ya. Nah, tuh buat teman-teman atau yang ada anaknya yang pengen bertanya atau nyari informasi, sangat terbuka sekali
0: sangat
1: ya kak.
0: Boleh datang ke SMA, asal dengan janji kak.
1: Dulu, jangan gitu. Tiba-tiba geludukan datangnya.
0: Nanti kalau pas kami tidak ada di sana kan susah juga.
1: Dan itulah realitanya ya. menyiapkan SNBP. SNBP itu nggak segampang itu ya kak. Bahkan sekarang ternyata dari kelas 3 SMP kita udah harus tahu nih, harus bisa memetakan kedepannya kita kan kayak gimana. Kalau dulu ah udahlah itu mah kelas 12 nanti aja, yang terus sekarang udah nggak bisa ya adik-adik. Dari SMP kamu udah tahu kamu pengen apa, mau masuk yang mana.

0: Berguna sih di masa-masa ini
1: Betul.
0: untuk mereka yang ada di persiapan sekarang. Oke, terima kasih
1: Terima
0: banyak Kak.
1: kasih.
0: Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa
1: Sampai
0: di
1: jumpa
0: podcast
1: lagi.
0: berikutnya. Bye bye. Sebenarnya kalau kita ngomongin SNBP, SNBT di bulan Februari ini tuh katanya lagi peak season gitu apa enggak sih?

0: Jelas, ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana-mana-mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: is it gonna be?
1: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Spara Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

0: bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida.

0: Sida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
0: Bukan global, Mang. Global!

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan dan kena sasaran papa. Akhirnya mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang, karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
1: Kenapa sih gelisah sendiri? Putus cinta?
2: Semalam tidurnya nggak nyenyak? Atau kenapa sih?
3: Aku harus top up lagi nih, soalnya aku belum beruntung.
1: Ah, kamu mah gitu aja terus. Nggak habis-habis. Mending kamu tinggalin deh aplikasi judi online kayak gitu. Selain melanggar undang-undang, ada banyak dampak negatif ketika kamu terlibat perjudian dalam bentuk apapun. Tentu saja, manajemen finansial akan terganggu, bahkan rusak loh. Apalagi mental kamu.
4: Yang kerja aja belum tentu hidup enak. Lantas, udah tahu susah, malah main judi online.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

Teman berdua, selamat berjumpa kembali hari ini ya di edisi hari Minggu. Ya, akhir pekan enak banget buat yang bisa liburan hari ini. Selamat menikmati liburannya. Dan yang tetap menjalani rutinitas sebagai pekerja profesional, sebagai pelaku UMKM atau aktivitas yang mungkin tetap berjalan di hari Minggu, dinikmati aja, anggap aja liburannya setiap hari. Oke, anggap aja itu adalah tempat wisata kamu, jadi bisa merubah mindset atau pola pikirnya atau sudut pandangnya ya, biar terasa tidak membebani tapi justru menyenangkan. Kita bakal bersama nih di Pro 2 Hitlist 1 jam aja, sampai di jam 12 siang. Buat teman Pro 2 yang mau gabung, yang mau request lagu, kesempatan buat kamu nih ya, sampai di jam 12 siang. Ayo request langsung di WhatsApp kami di 0851 3728 7493, 0851 3728 7493. Bisa juga di Instagram atau Facebook, kami buka di DM inbox, silakan. Ditunggu partisipasinya. Kita mau hadirkan dulu nih, ada Roni Parulian dengan Pesona Sederhana, biar membuka jumpa kita dengan semangat baru dan pastinya bikin nyaman ya. Ini dia. Selamat menikmati.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya,
1: penting dia nurut, Om.
0: Oke.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana?

0: jorok-joroknya. Banyak barang bekas yang tak terpakai. Rumput-rumputnya tinggi. Sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak.

Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: hit list.
1: Teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hit List. Untuk yang mau gabung masih di program request lagu ya. Nah, siang hari ini yang lagi asik-asik ya, nikmati minggu. Karena pasti setiap hari minggu itu udah punya rencana yang numpuk. Ada rencana yang dadakan, ada rencana yang udah jauh-jauh hari. Dan hari ini adalah waktu buat merealisasikan semuanya tanpa hambatan, tanpa gangguan ya. Karena kalau urusan rutinitas yang tak bisa ditinggalkan, itu biasanya pekerjaan utama atau pekerjaan profesi. Nah, kalau di akhir pekan, apapun profesinya, berpeluang libur biasanya lebih banyak. Oke, untuk yang mau request masih dibuka di WhatsApp kami 0851 3728 7493. Saya ulang di 0851 3728 7493. Untuk yang mau request silakan. Dan sekarang mau saya baca dulu yang udah gabung. Selamat siang Pro 2 RRI. Apa kabar Kak Ari? Kembali lagi dengan Vian ya. Terima kasih sudah rajin. Vian mau dengar lagi lagu dari Bruno Mars katanya. Oke, Bruno Mars ya. Baik, lagunya yang berjudul Cha Cha Cha. Boleh. Boleh-boleh aja, Vian. Thank you sudah gabung dan selamat hari Minggu. Selamat menikmati liburan. Oke. Dan sekarang ada lagi nih yang sangat rajin juga. Ada Alfi. Selamat pagi, Alfi. Apa kabar? Halo RRI, selamat pagi kakak. Bisa dengarkan lagu dari Topati dan Fabio Acer, Cinta Kita. Lagu ini untuk semua yang menikmati liburan di hari Minggu aja. Selamat mendengarkan ya. Iya, terima kasih Alfi, thank you banget. Ini lagi di Atambua atau di Malaka ya? Baik, karena dua lagu sudah di request, hanya kita tak pakai lama-lama, akan langsung saya hadirkan lagunya. Setelah Bruno Mars akan ada Topati bersama Fabio Acer. Ini dia. Cha cha cha.

0: satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
1: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Mungkin saya di Pro 2 Itlis, di penghujung kebersamaan kita. Terima kasih untuk kamu yang sudah setia, dan masih satu pesan akan saya bacakan dulu. Oke, selamat siang Kak Ari Leon. Ini bisa curhat-curhat gak sih? Aduh, sebenarnya bisa aja sih, tapi karena waktunya udah habis, mungkin kamu bisa bercurhat nanti malam hari. Kita akan bersama di program request nanti di jam 9 malam ya, sampai jam 11. Jadi di situ kamu request, kamu juga bisa curhat. Terima kasih untuk yang namanya Wens ya. Selamat siang Wens. Tapi tadi juga request lagu dari Madonna dan Sabrina Carpenter ya. Oke, kalau gitu niatnya mau putar lagu Hindia, tapi karena ada requestan, baik, kita akan langsung hadirkan lagunya. Sekaligus akan mengakhiri kebersamaan kita di program Request Request Time di Pro 2 Hitlist. Kita kembali lagi di Santai Siang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa, teman terbaik kamu.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: Sara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Di mana ada hutang, pasti ada masalah keuangan. Seperti biaya rumah sakit, biaya sekolah, kebutuhan keluarga, atau menunjang gaya hidup dan masih banyak lagi. Namun, tidak semua masalah solusinya selalu dengan menghutang. 5 langkah untuk bebas dari hutang. Mengakui kesalahan, ya namanya hidup, pasti berhutang. Merupakan cara berpikir yang salah. Perlu kesadaran untuk mengakui bahwa kebiasaan berhutang hanya akan menambah masalah baru. Selanjutnya, menghitung. Buatlah list dan perhitungan tentang berapa penghasilan dan pengeluaran kamu, dan jangan berhutang lebih dari penghasilan kamu. Mengikhlaskan. Jika kamu berhutang untuk gaya hidup kamu, ada yang perlu kamu ikhlaskan. Tanpa mengurangi kebutuhan primer lainnya seperti mobil mewah, pakaian mahal, perhiasan atau produk yang mahal. Sebagai solusi terhindar dari hutang. Lalu langkah selanjutnya yaitu meminta bantuan. Bantuan tidak selalu tentang pinjaman, tetapi bantuan pihak ketiga yang bisa memberi solusi tentang keuangan kamu, seperti konsultan keuangan atau orang yang berhasil tanpa hutang. Dan yang terakhir yaitu mengubah kebiasaan. Jika sudah berhasil melunasi hutang kamu, ubahlah kebiasaan yang salah agar tidak lagi terjebak ke lubang yang sama, yaitu hutang.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Sutradara melihat, kayaknya bisa ya. Coba, Will, kamu coba karakternya. Jadi dari belakang saya,
0: jangan lupa untuk teman-teman, dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.
1: Teman Pro2 masih di Santai Siang. Nah, di Santai Siang kali ini di sesi di mana kita akan hadirkan obrolan atau edukasi ya, inspirasi buat para pelaku UMKM khususnya di bidang kuliner dan lain sebagainya. Jadi buat kamu yang mau mendengarkan obrolan seru siang ini, jangan kemana-mana. Selain itu juga akan ada tips ataupun kiat-kiat menarik kita hadirkan mengisi ruang kebersamaan kita sampai di jam 1 siang. Dan masih banyak lagi info menarik lainnya di Santai Siang sampai di jam 3 sore dengan beragam info seperti olahraga, juga nanti ada info entertainment atau celebrity. Jadi terus dengarkan Pro2 FM dan sudah kami siapkan dari lagu bakal mengisi kebersamaan kita dari siang ini hingga sore nanti. Selamat menikmati beberapa lagu yang akan saya bikinkan. Ini dia

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

pendengar, tahukah Anda apa makanan termahal di dunia? Hingga April 2024, kaviar almas atau telur ikan sturgeon albino adalah makanan termahal di dunia. Dilansir dari berbagai sumber, harga kaviar almas berkisar $34,500 per kilogram atau sekitar 531 juta rupiah per kilogram jika asumsi dolar Rp15.400 per dolar Amerika Serikat. Kaviar putih ini diproduksi dari telur ikan sturgeon Beluga albino yang hanya ada di Laut Kaspia dan langka. Ikan sturgeon rata-rata membutuhkan waktu untuk bertelur atau menghasilkan kaviar selama 10 hingga 15 tahun sekali bertelur. Namun, spesies ikan sturgeon albino dengan kualitas kaviar terbaik berusia sekitar 60 hingga 100 tahun. Lamanya waktu untuk ikan sturgeon albino bertelur membuat kaviar almas menjadi mahal. Selain lamanya waktu bertelur ikan sturgeon yang membuat mahal kaviar karena kompleksitas nutrisi yang terkandung, usia ikan berpengaruh pada tekstur yang lebih kenyal, sedangkan lingkungannya yang bersih memberikan cita rasa mentega dan air asin dengan rasa krim dan kacang yang khas. Orang Persia adalah kelompok orang pertama di dunia yang mengkonsumsi telur ikan sturgeon secara teratur. Mereka percaya kelezatan kaviar almas meningkatkan kekuatan fisik dan daya tahan mereka yang memadai.

Teman Pro 2 kembali lagi di Santai Siang Pro 2 FM ya. Nah, untuk kamu semua dimanapun berada, UMKM itu usaha yang yang bisa kita buka kapan saja sesuai dengan kesiapan ya, sesuai dengan kesiapan kita. Nah, kira-kira kamu semua yang lagi sibuk mencari pekerjaan atau mungkin lagi bingung mau kerja di mana, mewujudkan mimpi kamu untuk meraih cita-cita, kadang-kadang susah ya untuk mendapatkan itu semua, tapi dengan langkah awal harus membanting setir mungkin untuk mencari cuan atau memiliki penghasilan sendiri dengan sebuah usaha. Ini bisa dimulai dari niat dan coba-coba, seperti beberapa narasumber yang mengaku bahwa dari coba-coba akhirnya berhasil nih. Jadi UMKM itu bisnis produktif yang bisa dimiliki oleh siapa saja secara individu ya. Walaupun ini adalah badan usaha terkecil, tapi fleksibel. Jadi kenapa ini bisa sangat mudah bagi siapapun, karena memungkinkan seseorang memulai sesuai dengan ketersediaan modalnya, ketersediaan waktu dan kemampuan atau keterampilan yang dia punya. Jadi kamu bisa menyesuaikan waktunya ya kan, atau menyesuaikan dengan kemampuan kamu menjadi seorang pengusaha, walaupun itu cuma sekedar usaha rumahan, setidaknya bisa memberikan penghasilan tambahan buat kita di sela-sela kekosongan gitu ya. Nah, teman Pro 2, jadi mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi buat kamu. Yang harus kamu persiapkan adalah mental, niat, lalu siapkan modal. Memulai dengan modal yang kecil bukan berarti usahanya kecil. Mungkin dari yang kecil tanpa disadari ketika dinikmati dan dijalani prosesnya. Misalnya berjualan makanan ya, atau kerajinan tangan dari rumah. Nah, skala usaha mikro ini punya modal awal yang kecil tapi bisa punya omset yang mencapai miliaran rupiah. Jadi bukan hal yang tidak mungkin. Dan yang paling penting adalah waktu, kesiapan waktu. Jadi UMKM itu bisa dijalankan sebagai pekerjaan sampingan atau bisa jadi bisnis paruh waktu ya, part time gitu, bahkan sampai pada omset yang cukup stabil untuk dikelola purna waktu secara utuh. Oke, silakan dipikirkan. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, kita masih menunggu ya rekan kita yang mau berbagi cerita, nampaknya lagi mengalami kesulitan waktu juga nih. Oke, kita harus menyesuaikan, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Mbak, mbak, tambah sambalnya dong, kurang pedes nih.
1: Loh, kan tadi udah saya kasih, kok tambah lagi sih?
0: Mbak, kurang pedes ini, kurang mengugah selera. Biar huah-huah gitu, mbak.
1: Huah-huah apaan? Tahu nggak, harga barang lagi pada naik. Harga cabai di pasar tuh melonjak kayak kamu.
0: Ngelunjak kali, mbak.
1: Nah, itu tahu. Harga tomat, lombok, semua tuh pada naik karena dampak inflasi. Kamu makan aja masih ngutang, minta nambah mulu.
0: Ah, mbak, mbak, minta sambal saja, bahas terasi lah, apalah.
1: Inflasi tahu.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Produa FM.
1: Teman berdua, kembali lagi bersama saya Ari Leon. Kita bakal bincang-bincang lagi buat memberi kamu banyak gambaran untuk memulai. Nah, kita sudah terhubung bersama salah satu narasumber kita, pekerja kreatif. Pastinya udah tidak asing lagi, JP alias Jitro Paja.
2: Halo, Kak Ari. Bagaimana kabar?
1: Selalu baik. Kita bakal tanya-tanya seputar profesinya JP sebagai seorang perancang dekorasi atau pekerja kreatif, pekerja seni lah di Kota Atambua yang udah. Okay, nah biasanya kalau mau membuat dekor itu kamu dapat inspirasinya dari mana? Karena kita membuat dekor itu kan selalu berubah-berubah ya.
2: Iya betul. Kalau saya inspirasinya itu saya kebanyakan ambil dari dekorasi-dekorasi luar. Terus barang-barang yang saya punya juga kebanyakan saya order dari luar, kursi karena saya kejar itu tampilan itu tampilan Jawa begitu, dekorasi yang tampilan Jawa, jadi kursi apa semua itu saya ambil dari Jepara. Bunga-bunga itu dari Jawa semua.
1: Jadi ini udah berani main pesan order barang dari luar gitu ya?
2: Iya betul.
1: Okay. Nah, ini kan untuk menyiapkan dekorasi yang mewah katakanlah untuk memenuhi kebutuhan klien. Ini kira-kira sampai dengan detik ini berapa modal yang sudah kamu habiskan ya untuk bahan-bahannya?
2: Kalau untuk bahan-bahan itu kan setiap kali saya kan dekorasi sesuai dengan keinginan klien. Dia maunya seperti apa? Dia kasih tunjuk contoh, terus saya mesti kalkulasi ini modalnya berapa. Setelah itu saya kasih harga dan minta mereka untuk DP. Setelah DP baru saya belanja kembali barang itu. Jadi kadang saya tidak dapat keuntungan, intinya saya dapat barang untuk bisa saya putar kembali seperti itu.
1: Okay. Nah, sampai dengan detik ini kamu rasa modal yang kamu keluarkan itu pengembalian dalam waktu singkat atau butuh waktu lama tuh?
2: Untuk apa itu kan?
1: Modal yang udah kamu keluarkan nih untuk kembalinya itu butuh waktu cepat atau lama pengembaliannya?
2: Untuk modalnya kayaknya tidak terlalu lama karena palingan satu atau dua kali acara modalnya sudah kembali.
1: Wow.
2: Seperti itu.
1: Berarti ini omsetnya udah luar
2: karena
1: biasa.
2: Tergantung semakin banyak konsep yang pengantin mau, semakin banyak dream wedding yang pengantin inginkan, itu semakin mahal.
1: Iya. Okay. Nah, biasanya untuk khususnya untuk Atambua nih kebanyakan itu tawaran atau keinginan klien biasanya seperti apa, model-model apa tuh?
2: Atambua ini kalau dibilang kan kabupaten, cuman keinginan-keinginan untuk apa dream wedding mereka itu tinggi sekali. Meskipun di kabupaten ya, tapi tetap konsepnya harus dari luar.
1: Okay, nah misalkan nih mereka minta yang bagus-bagus gitu ya, yang kualitasnya harus sesuai ekspektasi gitu. Nah, ini untuk ketika kamu menyampaikan harganya, mereka keberatan tidak sih?
2: Kebanyakan tidak keberatan karena mereka tahu kalau yang saya berikan itu kualitas. Saya berikan kualitas dan memang konsepnya mereka kan dari Jawa, kebanyakan desain-desain Jawa. Saya bilang, saya bisa mencapai model ini karena jujur kalau dekorasi Jawa kan di Jawa barang-barang lengkap, kalau di sini kan terlengkap ya Atambua. Jadi saya bilang saya bisa mendekati itu dengan harga begini. Dan mereka menyetujui, tidak harus sama persis, intinya mendekati mereka mau.
1: Okay. Nah, ini ditemukan tidak nih klien-klien yang misalkan mereka itu keinginannya tinggi tapi pingin minta kamu bantulah dengan harga yang murah gitu?
2: Aduh, sangat banyak kan. Atau kita berdua. Tapi makanya saya, kalau saya, saya tetap pertahankan saya punya ini
1: kualitas,
2: punya jari, punya apa yang saya tanamkan sendiri. Ada harga, ada kualitas. Karena seni itu mahal.
1: Iya benar.
2: Cuma orang-orang sendiri yang bisa menghargai seni. Ya saya tetap pertahankan harga meskipun teman-teman yang lain keluar terus.
1: Ya.
2: Saya tetap satu kali saja untuk satu bulan tidak apa-apa. Intinya saya punya harga, saya pertahankan dengan kualitas yang saya punya.
1: Oke.

0: Kita harus lihat dekorasi seperti itu. Menghargai diri kita karena sudah lelah bekerja, ya kita bikin happy lah diri kita.
1: Jadi harus kembali menikmati masa-masa liburan juga ya. Dari JP sendiri ini, adakah mimpi besar atau ada hal baru yang ingin kamu coba lagi di tahun-tahun mendatang, khususnya di dekorasi ini?
0: Mungkin di untuk dekorasi palingan upgrade-upgrade supaya bisa masuk di dekorasi gedung. Tahun kemarin memang juga sudah masuk di dekorasi gedung. Cuman pokoknya terbanyak lagi barang supaya bisa beberapa gedung lah untuk ini acara. Setelah itu puji Tuhan saya ingin kembangkan bisnis selain dekorasi. Saya ingin masuk ke bridal seperti itu, ambil pasien dari luar terus bridal. Itu mimpi saya selama ini.
1: Amin ya, kita doakan.
0: Saat masih mencari pembangunan, doa supaya tahun ini rampung
1: pembangunan. Wow, keren, sukses benar-benar membuahkan hasil yang tidak main-main ini ya. Oke, JP, ini sangat menginspirasi sekali. Kali lagi terima kasih Kak JP untuk waktunya.
0: Oke, sama-sama Kak Ari. Sukses selalu juga buat Kak Ari dan RRI Atam Buat tentunya. Kak Ari.
2: Santai siang di Produa FM.
1: Ya, teman Produa telah ya kita waktunya sangat singkat padat kali karena keterbatasan waktu dan agak sedikit terburu-buru ya. Karena sumbernya lagi agak sibuk gitu. Oke, tapi setidaknya udah meluangkan waktu buat kita bisa bincang-bincang siang hari ini. Nah, teman Produa jangan kemana-mana, kita masih di Santai Siang sampai di jam 3 sore dan masih banyak lagi informasi beragam yang akan kita hadirkan. Jadi tetap dengarkan Produa, teman terbaik kamu.

0: Saya tuh selalu mengikuti perkembangan tren melalui media sosial, pelatihan, dan karya para profesional di industri kecantikan. Tapi saya tidak langsung mengikuti semua tren begitu saja. Saya tetap memilih tren yang menurut saya relevan begitu dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien. Memang bagi saya tren adalah inspirasi, bukan aturan. Sementara ciri khas saya tetap saya pertahankan, yaitu menghasilkan make up yang menonjolkan kecantikan alami dan rapi, dan juga membuat klien saya itu merasa menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri begitu. Jadi membuat klien saya lebih percaya diri. Jadi meskipun tren berubah, identitas dalam setiap hasil riasan tetap terlihat. Saya tuh selalu mengikuti perkembangan tren.
1: Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu, udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Oke, kita kembali di Santai Siang dan info olahraga. Baik, kita hadirkan informasi mulai dari sepak bola Timnas Indonesia dan juga kompetisinya. Jadi aktivitas Timnas Indonesia, skuad Garuda baru saja menyelesaikan rangkaian laga uji coba resmi FIFA Match Day. Nah, setelah sukses menundukkan Oman dengan skor telak 3-0, Ricky Ridho dan kawan-kawan kembali memetik hasil positif dengan mengalahkan Mozambik 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta. Era baru bersama John Hartman, dinamika baru terjadi di kursi kepelatihan atau manajemen Timnas Indonesia, di mana nama John Hartman kini mulai bersiap menakodai target-target besar di Indonesia, termasuk persiapan menghadapi turnamen regional seperti FIFA Asian Cup 2026. Fokus kompetisi domestik, Presiden Prabowo Subianto secara khusus memberikan arahan kepada PSSI untuk terus membenahi kualitas kompetisi sepak bola dalam negeri atau liga domestik. Ini ditekankan sebagai fondasi utama jangka panjang agar Timnas Indonesia bisa menembus kualifikasi Piala Dunia 2030 mendatang. Mau tahu lagi informasi terupdate dari olahraga yang lain? Kita bakal bareng-bareng di Santai Siang sampai pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati sajian musik yang saya persembahkan dan jangan kemana-mana.

0: Kenapa, Le, Kak?
1: Pasar terlalu rame ini hari. Sampai Sondi bisa bernafas. Harga beras juga pada naik, banyak yang mengeluh ini hari di pasar.
0: Aduh, kasihan.
1: Kenaikan beras ini memang sulit sekali diprediksi.
0: Iya, memang sih, Kakak. Tapi biar kita tahu juga kalau ada beberapa saran yang perlu kita tahu untuk mengendalikan kenaikan harga beras, Kakak. Mau
1: seperti
0: tahu?
1: Seperti apa?
0: Nih, Kakak dengar baik-baik ya. Satu, meningkatkan produksi beras lokal melalui swasembada pangan dalam jangka pendek dan panjang. Terus kedua, kebijakan fiskal melalui belanja APBD diantaranya menstabilkan harga beras, pemberian subsidi, meningkatkan belanja ketahanan pangan, penyusunan strategi swasembada beras, menciptakan lapangan kerja, pemberian bantuan langsung kepada petani berupa pupuk, benih padi, dan alat pertanian, Kakak. Itu dari pemerintah ya.
1: Iya.
0: Terus meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas sektoral secara terintegrasi melalui tim pengendalian inflasi daerah atau TPID, Satgas Pangan, Forkopimda, dan dukungan pemerintah pusat, Kakak.
1: Oh.
0: Ya begitu. Jadi lain kali kalau Kakak ke pasar itu jangan lupa ajak saya toh, Kak, biar saya bisa bantu angkat-angkat barang belanja dong toh.
1: Bagaimana mau ajak? Kamu masih molor tadi pagi.
0: Ih, Sonde, bangun jam 4 pagi nah.

Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda, sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: 89,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 di santai siang, masih lagi info olahraga. Kita beralih ke info bulu tangkis. Harapan di sektor Garuda, maksud kami di ganda putra, Indonesia menempatkan wakilnya di babak final Macau Open 2026 melalui pasangan ganda putra Fathir dan Devin. Pasangan duo kidal ini menjadi tumpuan utama merah putih, membawa pulang gelar juara setelah beberapa wakil lainnya termasuk ganda putri Amalia dan Siti Fadia terhenti di babak semifinal akibat kendala cedera. Jadi ada evaluasi pemulihan atlet di mana sejumlah pemain pilar utama seperti Anthony Sinisuka Ginting dan Alwi Farhan yang baru-baru ini menjuarai Australian Open 2026 sengaja diabsenkan dari turnamen ini untuk fokus pada pemulihan fisik dan pematangan program latihan jangka panjang. Nah, ini dia beberapa informasi dari lapangan bulu tangkis di Macau Open 2026. Dan kita masih bersama di Santai Siang. Saat lagi di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami akan kembali hadir dengan beragam info entertainment. Tetap di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: nilai-nilai seperti taat aturan dan tanggung jawab tuh masih kuat di kalangan anak muda saat ini. Karena cara menunjukkannya beda. Anak muda sekarang lebih kritis. Mereka akan taat kalau paham kenapa aturannya begitu. Kalau cuma disuruh tanpa kejelasan, itu biasanya langsung mereka skip. Tugas kita cuma menjelaskan aturan dengan bahasa, bukan menggurui. Jadi karena di mana audiens kita lebih banyak, anak muda, Gen Z, milenial, telah kita menyesuaikan. Jadi mereka akan lebih taat kalau kita memberikan petunjuk, bukan cuma disuruh tanpa penjelasan. Nilai-nilai seperti taat.
1: Pro 2 FM, Atambua, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Produa FM.
1: Teman Produa, kembali lagi di Santai Siang. Info olahraga sudah berlalu, sekarang kita beralih ke info para entertainer. Di dunia entertainment juga tentu berbagai dinamika terjadi ya. Banyak hal yang menarik yang semakin membuat para penggemarnya atau netizen, warga net penasaran ya. Ingin terus mengikuti perkembangan artis idola mereka atau jagoan-jagoan mereka yang memberikan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia lewat aksi entertainernya. Nah, teman Pro 2, ngomong-ngomong soal entertainer nih, kita juga bakal kembali membuka satu persatu nih lembaran baru. Lembaran baru ya. Berbagai informasi terkini sudah kami rangkum. Dunia hiburan Indonesia kali ini kembali berduka, di mana aktor Icuk Nugroho, ya, kabar duka Icuk Nugroho atau Saeb Copet, preman pensiun, dikabarkan meninggal dunia. Ini menjadi informasi yang sangat ikonik, di mana sosok ikonik satu ini lewat perannya sebagai Saeb, bos copet dalam sinetron Preman Pensiun, dikabarkan meninggal dunia di usianya yang ke 50 tahun ya. Jadi 50 tahun itu masih muda, masih muda. Namun apa daya, memang kehendak yang maha kuasa berbeda. Kronologinya, teman Pro 2, sebelum mengembuskan nafas terakhir, mendiang sempat pingsan ya saat melakukan siaran langsung live di TikTok, hingga akhirnya dilarikan ke rumah sakit, dan sampai di sana sempat mendapat perawatan juga di ICU, intensive care unit. Ungkapan duka cita mendalam mengalir deras dari rekan sesama pemain film, sinetron, sama aktor ya, atas kabar duka yang tidak diduga, yang sama sekali tidak diprediksi akan terjadi. Dan memang setiap orang takdirnya pasti berbeda-beda. Jadi para penggemar setianya juga turut memberikan ucapan duka cita yang mendalam lewat media sosial, kemudian ya juga yang datang melayat langsung ke tempat duka. Dan masih akan ada lagi info entertainment lainnya, jadi kalau mau tahu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Saya kembali menghadirkan deret lagu buat kamu, selamat menikmati di Santai Siang menjelang sore ini, semoga terhibur dan selalu bisa ditemani oleh Pro 2 dalam setiap aktivitas apapun. Ini dia, ada Pamungkas dengan monolog.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Yaudah, selamat pagi Tika.
2: Ih, gak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih, Julia.
3: Hai Tika, selamat pagi.
2: Ih, Roman.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

0: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Oke, di Santai Siang Pro 2 FM kita bahas lagi nih, ada beberapa hal menarik ya yang perlu kamu tahu. Salah satunya dari dunia musik, di sini heboh war tiket konser BTS di Jakarta yang masih tetap mencuat di berbagai lini masa sosial media ya. Kemarin udah kita bahas nih, tapi ternyata memang war tiket ini masih gila banget. Skena musik pop internasional sedang diguncang oleh antusiasme luar biasa dari ARMY. Ini sebutan penggemar dari BTS di Indonesia ya, sebutannya ARMY. Dan penjualan tiket umum general sale untuk hari ketiga konser BTS World Tour Arirang di Jakarta membludak parah hingga antrian war tiket di platform resmi menembus angka 1 juta antrian. Kemarin baru sekian ribu ya, ini udah 1 juta antrian, bayangkan. Jadi melihat animo yang masif ini, pihak promotor dan perwakilan terkait bahkan sempat menambah jadwal penjualan lagi untuk memastikan keamanan sistem. Dan teman Pro 2, informasi lain lagi dari dunia selebriti. Jadi kabarnya Ayu Ting Ting nih, kita gosipin Ayu. Nah, sang pedangdut sedang berbahagia ya merayakan ulang tahunnya yang ke-34. Wah, Ayu Ting Ting baru 34 tahun. Wow. Oh, masih muda banget. Nah, momen kedekatannya dengan Kevin Gusnadi di hari spesial tersebut langsung memicu perhatian dan sorotan yang hangat dari netizen di media sosial. Dan walaupun belum diklarifikasi, belum bersuara secara terbuka tentang hubungan mereka, tapi nampaknya makin dekat banget ya. Waduh, bahkan Ayu Ting Ting sendiri juga menyatakan bahwa dia tidak menutup diri gitu loh. Jadi dia hatinya kebuka. Kalau memang ada peluang ya bisa dibicarakan gitu. Nah, satu lagi ajang bergengsi festival musik Sunset di Kebun. Wah, konsep apa ini? Jadi Sunset di Kebun dari panggung musik independen grup musik Fest ya, Fest dan Hindia akhirnya sukses menutup hari pertama festival lokal ini dengan sangat meriah, sembari menyelipkan interaksi hangat juga pesan-pesan sosial khas mereka kepada para penontonnya. Jadi teman Pro 2, buat penikmat film layar lebar, akhir pekan ini bioskop Tanah Air juga sedang diramaikan oleh penayangan perdana film animasi global Toy Story yang keberapa? 5 ya, Toy Story 5. Dan beberapa film lokal terbaru seperti Cerita Lila ini juga bakal meramaikan bioskop kesayangan kamu. Baiklah teman Pro 2, informasi ini sudah mengantar kita untuk penghujung Santai Siang. Namun kebersamaan kita masih sampai malam. Jadi saat lagi di pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saya juga bakal mengajak kamu untuk kita ikuti Top 20 nasional Indonesia dan juga Barat. Jadi akan ada persaingan lagu Indonesia dan juga lagu Barat yang banyak diputar atau yang menempati posisi teratas dalam pemutaran yang paling dicari selama sepekan ini. Dan kita akan dengarkan secara berjaringan di seluruh Indonesia. Wow. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sini dulu, apa tuh?
1: Ini tengok ini ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Hah?
1: Ih, siapa ya?
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
4: Cian, mantep bener nih sotonya.
5: Ini mas, sotonya.
4: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
6: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
7: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

0: Balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Hari ini hari Minggu ya, spesial banget buat temenin liburan kamu. Apalagi nih sekarang udah masuk momen-momen libur sekolah ya kan. Buat yang sampai detik ini masih gak tahu mau liburan kemana ya, ya udah gak apa-apa, di rumah aja. Karena ya pasti aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget, it's so easy. Tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Buat yang tadi malam mungkin begadang nonton bola, aduh selamat ya, pasti hari ini ngantuk banget rasanya. Tapi buat yang agak-agak skip sama pertandingan-pertandingan bola di Piala Dunia ya, jangan khawatir, karena kamu bisa lihat recapnya, bisa lihat highlightnya juga di rri.co.id, karena pasti lengkap banget di situ informasi seputar Piala Dunia 2026. Oke? Ya udah kalau gitu, sebelum kita masuk ke perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada 3 lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya, Toh Pati dan Nadif Basalamah dengan Semusim, dan yang satu lagi ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chartnya Top 20 di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita. Yang pertama ada lagu terbaru dari Samuel Cipta dengan judul Jagat Rasa. Ini kalau diartiin jagat rasa tuh kayak alam rasa gitu ya. Emang nyeritainnya tentang cinta sih. Jadi cinta itu adalah perasaan terbesar dari manusia. Penasaran mau denger lagunya? Yuk ini dia di posisi 20.
1: Number 20.

0: Buat kamu yang penasaran, jadi Chance ini memang adalah grup vokal pria yang dulunya mungkin lebih dikenal dengan nama Unity. Jadi memang udah ganti nama karena mereka sempat vakum juga dan ada perubahan formasi. Tadinya tuh kalau gak salah bertujuh ya si Unity itu, dan sekarang tinggal berempat, tinggal Shandy, Fajri, Vicky dan juga Zwetsen. Jadi buat yang suka banget dulu sama Unity ya kan, terus sempat agak sedih karena mereka vakum, tenang, mereka udah balik lagi dengan konsep dan juga format yang lebih baru pastinya. Oke, kita tinggalkan Unity dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18 ya, sekaligus merupakan new entry kita yang ketiga. Ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 18.

0: familiar sama lagu ini? Ya, memang ini adalah lagunya Sheila on Seven, ciptaannya Eros Chandra. Tapi memang aransemennya diubah ya, jadi lomba sihir banget gitu. Yang pastinya bisa menyihir kuping kamu jadi suka juga sama lagu ini, oke? Tapi kalau ngomongnya soal seseorang yang jago bikin lagu yang pastinya disuka sama orang banyak ya, ini musisi yang satu ini udah jagoan banget. Siapa lagi kalau bukan Toh Pati, yang kali ini kita bakal denger lagunya di posisi 16, kolaborasi barengan sama Fabio Asher dengan Cinta
1: Number Kita. 16.

0: Di posisi 15, naik 3 peringkat dari posisi 18 minggu lalu, itu dia Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Congrats ya buat Yaya aka Raisa yang kemarin baru aja menggelar konser di Senayan, Jakarta. Itu kemarin sempat ada postingan keriuhan, kehektikannya seorang Raisa. Raisa gak tuh? Seorang Raisa ketika harus buru-buru ganti baju, touch up make up dan hairdo lagi, ya kan? Itu seru banget sih ngeliatnya. Tapi emang momen-momen backstage tuh seheboh itu ya. Kita mungkin kalau jadi penonton liatnya indah-indah aja gitu kan, tapi di belakang panggung gila, mantep banget Raisa. Ditunggu ya, siapa tahu tahun depan bisa bikin konser tunggal lagi. Dan mungkin gak cuma di Jakarta aja, tapi di kota-kotanya teman Pro 2 juga nih di seluruh Indonesia. Oke, okay? Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14, kita mau dengerin Pamungkas teman Pro 2 dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, yang naik 6 peringkat.
1: Number 14.

0: ternyata sayang banget harus turun dari posisi 9 ke posisi 13 minggu ini. Cukup jauh ya turunnya. Kayaknya emang doanya harus lebih kencang lagi nih fans-fansnya Sal Priadi supaya lagunya tetap bisa bertahan di chartnya top 20 atau malah naik lagi, ya kan? Kita tunggu aja progresnya minggu depan, oke? Kita lanjut sekarang ke posisi 12, ada Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 12.

0: Karena kalau tadi di posisi 11 rabun jauh, di posisi 10 itu adalah kita buat menyenangkan dari Bernadia juga. Jadi kayak balap-balapan sama diri sendiri ya, Bernadia. Satu di posisi 11, satu lagi di posisi 10. Ya udah kita dengerin, ini dia kita buat menyenangkan.
1: Number 10.

0: Dari 1 sampai 10 aku bakal bilang 9,5. Suka banget teman Pro 2. Dan kemarin pas Sheila on 7 promo di Pro 2 Jakarta, aduh heboh banget deh. Sebelumnya udah sempat ke Pro 2 Jogja kan. Kira-kira Pro 2 mana lagi yang bakal didatengin sama yang bakal didatengin sama Sheila on 7? Mudah-mudahan bisa ke Pro 2 FM yang ada di kota kamu ya, biar bisa ketemu sama Duta, Eros, Adam ya kan. Bisa nonton Sheila on 7 dari jarak dekat. Ih, kemarin tuh rasanya kayak VVIP nonton performance-nya Sheila on 7. Keren banget. Tapi yang gak kalah keren adalah penampilannya penyanyi yang satu ini. Setiap live, setiap show itu pasti keren banget, gong banget. Siapa lagi kalau bukan Lyodra. Kita mau dengerin lagunya di posisi 8 dengan Teganya Kau.
1: Number 8.

0: 7 satu lagu yang lagi viral banget. That was Eno featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Tapi sayang banget turun dari posisi 4 ke posisi 7 ya. Kurang banyak kayaknya yang request ya, lebih banyak yang pakai lagunya di TikTok mungkin. Ayo dong request yang banyak biar lagunya naik terus. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga banyak dibikin sama orang-orang ya, kontennya di sosial media, penyanyi yang satu ini juga lagunya sering banget viral di TikTok. Siapa lagi kalau bukan Nuka? Termasuk lagu yang berikut ini bakal kita dengerin. Ini dia Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya di posisi 6.
1: Number 6.

0: macet ya kan, rasanya kayak bisa nggak ya di Jakarta tuh slow living gitu, nggak bisa. Tapi emang enak banget sih lagunya, dan kalau denger emang lagunya nih Farel Hilal banget, sesuai dengan personalitinya dia ya. Sukses buat Farel Hilal, mudah-mudahan nanti setelah keliling ada lagu yang judulnya mungkin Volume ya kan, Sisi, apalagi jadi rumus matematika ya. Ya udahlah, kita tinggalkan Farel dan sekarang beralih ke Raim Laode yang lagunya bakal kita dengerin sebentar lagi di posisi 4. Ini dia Ikro.
1: Number 4.

0: kena banget deh. Itu kalau versi cewek. Kalau versi cowok lah udah jelas NPD ya. Kita bakal dengerin sempurnanya aku dari NPD di posisi runner up minggu ini spesial buat kamu.
1: Number 2.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Kamar Pro 2. Pada penasaran kan siapa lagu yang ada di posisi 1 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini? Sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, posisi 19 Change dengan LDR, posisi 18 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 17 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 16 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 13 ada Titik-Titik Di Ujung Doa dari Sal Priadi. Posisi 12 Terbelah Jadi Dua milik Gloria Jessica dan Ade Govinda. Di posisi 11 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 10 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Posisi 9 Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 8 Leodra Teganya Kau. Posisi 7 Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 6 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Di posisi 5 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 4 Raim Laude dengan Ikro. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. NPD dengan Sempurnanya Aku ada di posisi runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara 1 kita Teman Pro 2. Ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 1.

hampir selesai ya, udah sampai di akhir perjalanan. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support, buat NPD, Gea, Antinormal, Raimla Ode, Farel Hilal, His Record, Musica, UMI, Shiloh on 7, Juni Record, My Music, Orang Pertunjukan, Mas Pam, Sony Music, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Hits Record. Ya, gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga pastinya buat teman Pro 2 yang udah selalu request lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Yang pasti teman Pro 2, aku mau ngingetin juga untuk kamu yang suka banget sama bola dan ngikutin Piala Dunia, jangan lupa untuk terus update seputar pertandingan Piala Dunia 2026 di website RRI, rri.co.id. Oke, terima kasih untuk soundman kita Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman-teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman-teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari internasional top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman-teman berdua, dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren, teman-teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman-teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-1892 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.

0: peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman produk ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman produk, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman produk ada Sinas Piro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi teman berdua dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: chart sama produk ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart, dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5. Aha.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua. Let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Eyelet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

kedua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saldo FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya sore ceria weekend.
2: Sore ceria weekend.
3: Sore ceria weekend.
4: Sore ceria weekend bareng sama Kangga yang bakal menelus sampai nanti tentunya jam 7 malam. So, jangan kemana-mana ya. Stay tune terus di Strong FM Pro 2 Jakarta.

Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak aku lah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Mama, boleh nggak aku main hujan?
3: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya, sayang.
2: Asik!
4: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Tamu Pro 2 masih di Sore Ceria ya, untuk kamu yang lagi menikmati waktu-waktu sisa buat liburan, selamat menikmati, dan buat yang ada di perjalanan pulang setelah liburan, semoga hati-hati dan bisa kembali berkumpul dengan keluarga, kembali ke rumah dengan membawa cerita dan juga kebahagiaan ya setelah menikmati liburannya, dan pastikan besok bisa kembali menikmati aktivitasnya juga. Jadi tidak di tidak menjadi beban yang membuat kamu semakin tidak termotivasi, tapi harusnya liburan itu merefresh kita untuk bisa kembali menjalani rutinitas dengan semangat. Saat lagi teman Pro 2 kita akan ikuti ajian maghrib. Untuk itu buat kamu yang mau beribadah sholat maghrib, kita akan hadirkan satu nomor lagu religi sebagai pengantar, dan usai ajian maghrib saya masih akan menemani kamu sampai jam 6 sore.

Satu-satunya burung yang berani mematuk seekor elang adalah burung gagak. Burung ini bisa duduk di punggung elang dan mematuk lehernya. Namun, tahukah kita? Elang tidak pernah merespon, juga tak mau bertarung dengan burung gagak. Ternyata, elang tidak mau menghabiskan waktu dan energi hanya untuk menanggapi burung gagak. Cukup bagi elang untuk membuka sayapnya dan mulai terbang lebih tinggi di langit. Semakin tinggi penerbangan, maka semakin sulit bagi gagak untuk bernafas dan akhirnya gagak jatuh karena kekurangan oksigen. Begitu juga dengan kehidupan ini. Tidak semua pertempuran perlu ditanggapi. Berhentilah membuang waktu untuk menanggapi semua argumen, kritik, cibiran, dan fitnah. Fokus saja mengembangkan kualitas diri, tingkatkan standar yang dimiliki, dengan sendirinya mereka akan jatuh.

0: sedikit cerita. Ya. Awal pertama itu kita dapat pelatihan dari Yayasan Mitra Tani Mandiri Kefa, LSM.
1: PTU ya.
0: Iya, jadi mereka memberikan kami pelatihan. Jadi saya sendiri tertarik dengan pelatihan mereka itu karena mereka tidak hanya materi tapi langsung pada praktik. Kita awal pertama itu kita ada satu kelompok anak muda ambil dari 4 dusun yang ada. Jadi kita jumlah anggota itu ada 15 orang. Waktu itu mereka ikut pelatihan semua. Jadi ketika awal pertama itu kita tertarik dan kita memilih berapa pelatihan yang kita dapat, tapi kita lebih memilih ke keripik pisang karena di situ banyak pisang. Kita mulainya dari 2018 itu kita keripik pisang to dan akhirnya kita dapat pelatihan juga itu ubi ungu, ubi jalar ungu. Jadi kita baru memulai itu 2025 akhir Desember itu.
1: Jadi baru ada tambahan produk baru begitu ya.
0: Saya sedikit cerita.

0: lagi dengerin Sore Ceria.
1: Teman berdua masih di Sore Ceria di penghujung kebersamaan kita. Saya masih mau kasih tips buat kamu nih. Di hari Minggu atau hari libur, ada sebagian orang yang liburannya cuma sehari saja, hanya di hari Minggu. Tapi kita harus menghindari traps ya, harus menghindari traps. Rugi kalau tidak ngapa-ngapain. Tidak begitu juga. Kesalahan terbesar saat libur sehari itu adalah membuat jadwal yang terlalu padat. Kenapa? Karena takut rugi. Alih-alih santai, kamu justru kelelahan fisik dan mental juga, jadinya capek. Jadi triknya adalah pilih maksimal 2 aktivitas utama. Misalnya nih, pagi-pagi ya, beres gitu. Pagi-pagi beres-beres rumah, dengar musik favorit.

putar playlist lagu yang menyenangkan, ya kan, seperti akustik Javi atau lagu-lagu nostalgia yang bikin mood bagus kan. Dan ya kalau bisa bikin aroma ruangannya itu berbeda. Kamu bisa pakai baju yang paling nyaman nih, pak, baju yang selama ini mungkin mau bingung mau dipakai kapan, ya pakai gitu, yang menikmati suasana aroma terapinya ruangan kamu, bikin minuman hangat favorit kamu seolah-olah kamu itu sedang berada di kafe yang mahal. Itu ini udah pernah saya coba nih ya. Oke, beberapa tips tadi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kamu semua yang lagi stay tune dan sekaligus mengantar kita di penghujung kebersamaan kita hari ini. Selamat berakhir pekan, menikmati sisa waktu di malam ini, dan kita jumpa lagi besok pagi. Saya Ari pamit. Selamat sore dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya. Meow.

0: Apakah kamu sudah membersihkan kaca hari ini?
1: Sudah, Bu.
2: Terima kasih ya, Nak. Kamu sudah membantu Ibu sehingga rumah kita menjadi bersih.
1: Iya dong, Bu. Kebersihan kan sebagian dari iman.
2: Betul, Nak. Ibu salut sama kamu.
1: Kebersihan sebagian dari iman.

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

lagi dengerin Sore Ceria.

99,82 FM Atam Buah Teman Terbaik Kamu. Masih selamat sore, ketemu lagi Teman Pro 2 bareng sama saya Adelia Manek. Dia sore ceria pastinya. Senang banget saya Adelia kembali menyapa kamu semua di malam hari ini. Tentunya Adelia bakal menemani kamu ya sampai dengan tutup siaran nanti Teman Pro 2. Dan Adelia punya banyak informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu kece ya, lagu-lagu hype yang udah Adelia siapin buat kamu. Dan jangan kemana-mana, stay terus di Pro 2 FM Atam Buah Teman Terbaik Kamu.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya,
0: nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Hah? Ada tren baru pakai celana jeans bermotif bekas ompol?
1: Wow!
0: Ah, bodo amat. Mending mancing ah.
2: Apakah kamu punya sikap seperti ini? Berarti kamu termasuk orang yang jomo. Lantas, apa sih jomo? Nah, mungkin kamu biasa mendengar istilah FOMO, Fear of Missing Out, atau perasaan takut ketinggalan tren. Kini ada istilah lain dengan makna berlawanan yang dikenal dengan nama JOMO. Katanya, menerapkan JOMO pada kehidupan sehari-hari bisa membuat hidup kita jadi lebih bahagia. JOMO merupakan singkatan dari Joy of Missing Out. Ini adalah istilah yang merujuk pada tindakan untuk tidak terlibat dalam kegiatan tertentu, terutama yang berkaitan dengan media sosial atau sumber hiburan lainnya. JOMO didefinisikan sebagai perasaan kepuasan diri di mana seseorang sudah merasa cukup dengan hidupnya sehingga mereka merasa bebas dan lebih fokus pada hal-hal yang mereka senangi. Mereka yang menerapkan JOMO cenderung lebih tenang menjalani hidup tanpa takut melewatkan kesenangan bersama teman-teman. Jadi, istilah JOMO dikenal buat orang yang tidak takut ketinggalan.

0: sore ceria.
1: Masih di sore ceria Pro 2 FM Matambua dan masih dari Graha Siar Eltari, tentunya saya Adelia di sini masih menemani kamu semua ya teman Pro 2 ya. Di luar sudah mulai gelap gulita nih, segelap hubungan kita teman Pro 2 ya. Bercanda. Selamat malam buat kamu yang lagi rebahan, yang lagi menatap langit-langit kamar sambil mikirin dia yang tidak pernah memikirkan kamu. Dan teman Pro 2, Adelia punya informasi menarik banget nih ya buat kamu, buat menemani kamu yang sedang produktif ya, ditemenin sama secangkir kopi dimanapun kamu berada ya. Yes, teman Pro 2, hari Minggu hari ini seru ya kan, atau flat-flat aja tuh teman Pro 2. Nah, kamu tahu tidak sih tanggal 21 Juni 2026 bertepatan banget sama hari musik dunia. Dan malam ini Adelia punya satu info yang keren sekaligus bikin bangga parah nih buat kamu para warga 62 atau warga Indonesia ya. Tadi siang pas Adelia tuh iseng nih buka Google, sadar tidak sih ada yang beda di halaman depannya teman Pro 2. Yaps, Google ikut merayakan hari musik dunia dengan majang dodol bertema dangdut. Tuh keren banget ya kan teman Pro 2, budaya kita dinotis sama dunia guys. Nah, sebagai anak muda yang cerdas nih, kita tuh harus tahu nih sejarahnya. Dangdut itu bukan cuma soal tarik sih semongko atau ngopi gitu ya teman Pro 2 ya. Dangdut itu adalah sebuah mahakarya perpaduan budaya yang jenius banget. Lahir dari racikan musik Melayu, ketukan ritme India, terus diadopsi sama pengaruh musik barat. Makanya tidak heran kalau dengerin dangdut, kaki kita otomatis goyang sendiri ya kan. Siapa nih yang bilang, oh saya tidak goyang nih kalau denger lagu dangdut. Sini, kita kasih paham dulu nih ya. Oke, teman Pro 2. Dan selain itu, ngomongin dangdut, jelas kita tidak bisa lepas dari sang legenda. Siapa lagi kalau bukan sang raja dangdut Roma Irama, yang bareng Soneta Groupnya sukses bikin dangdut naik kelas sejak era 70-an dengan lirik-liriknya yang syarat pesan sosial dan juga religi. Dan tentunya ditemani sama sang ratu juga nih. Kalau ada raja pasti ada ratu dong ya. Dengan suara emahnya yang tiada tandingnya, siapa lagi kalau bukan Elvi Sukaesi. Kolaborasi mereka itu kemistrinya dapat banget teman Pro 2. Aduh. Nah, kalau kita ngomongin kolaborasi epik ya teman Pro 2, Adelia itu jadi baper nih. Mereka duanya di panggung musik menghasilkan sejarah yang abadi lah ya. Kalau kita baru juga mau duet bangun masa depan, kamunya malah milih panggung yang lain sama orang baru ya. Berasa dengerin lagu kandas ya teman Pro 2 ya. Curhat dikit ya, biar malamnya tuh makin kerasa ya. Tapi tenang aja, malam ini kita tidak bakal biarin kamu larut dalam kebaperan yang hakiki ya. Di hari musik dunia ini, yuk kita rayakan bersama sama ya teman Pro 2 ya. Kita rayakan dengan dengerin lagu-lagu dangdut malam hari ini. Tapi satu aja teman Pro 2 ya. Karena kita harus bangga dong jadi anak muda yang dengerin dangdut, karena dangdut is the music of my country. Ya benar banget. Lagu dangdut apa nih yang mencerminkan isi hati kamu malam ini? Apakah kopi dangdut biar semangat, atau malah lagu-lagunya Ndar Boy Gang sama Denny Caknan yang bikin ambiar teman Pro 2 ya. Adelia punya satu lagu yang bakal bikin kamu berjoget santai malam hari ini ya. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 FM Matambua, teman terbaik kamu. Kita dengerin satu lagu yang bakal bikin kamu goyang tipis-tipis. So, check this out.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Sayang, kamu tahu nggak bedanya kopi hitam anget sama informasi hoax?
1: Emang apa tuh sayang?
0: Kopi hitam yang anget itu rasanya nggak pernah bohong. Tapi kalau informasi

0: Si hoax itu informasi yang gak jelas dari mana sumbernya dan rasanya dusta, yang.
1: Tapi rasa cinta aku ke kamu gak pernah hoax dan dusta, sayang.
0: Gombal.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Jangan galau malam-malam.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info pertama, dalam rangka perayaan Hari Musik Dunia 2026, PT MRT Jakarta memfasilitasi acara VT de la Musique di stasiun MRT Bundaran HI. Salah satu kegiatan yang menarik perhatian adalah program We Sing Your Story, di mana musisi Ada Maulana dan Don Tatmojo dari komunitas Earhouse menciptakan lagu secara spontan berdasarkan curhatan isi para pelintas stasiun.
0: Info Pro 2.
1: Info selanjutnya, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Jakarta Utara memberikan potongan hingga 80% dalam Festival Jakarta Great Sale 2026 yang berlangsung di Mall Arta Gading mulai 19 Juni hingga 19 Juli mendatang. Program ini menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, sekaligus upaya mendorong perekonomian dan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal.
0: Info Pro 2.
1: Info selanjutnya, Festival Kuliner Malam yang digelar pemerintah Kota Jakarta Barat di kawasan Pecinan Glodok, Taman Sari mendapatkan sambutan meriah dari masyarakat. Puluhan pelaku UMKM menjajakan aneka kuliner, sementara panggung hiburan penampil Abang None Jakarta Barat, grup musik dan pertunjukan budaya lokal, dan juga Wali Kota Jakarta Barat, Lin Mutmainah, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mendukung UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat.
0: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.
0: Info Pro 2.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indi bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

0: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Batara, sang pengusaha muda yang sukses, menikmati makan siang di sebuah kafe terbuka. Hal ini sering ia lakukan. Seperti biasa, ia hanya ditemani dengan laptopnya menyelesaikan pekerjaannya sambil makan siang. Masih di tempat yang sama, Batara dihampiri gadis kecil penjual bunga. Mendengar ucapan Batara, gadis kecil itu pun kemudian beralih ke orang-orang yang lalu-lalang di sekitar kafe itu. Setelah menyelesaikan istirahat siangnya, Batara segera beranjak dari kafe itu. Saat berjalan keluar, ia berjumpa lagi dengan si gadis kecil penjual bunga yang kembali mendekatinya. Pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil, bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan. Si pemuda itu pun akhirnya mengeluarkan dompetnya dan membeli semua bunga-bunga itu. Bukan karena kasihan, tapi karena semangat kerja dan keyakinan si anak kecil yang memberinya pelajaran berharga hari itu.

0: Oke. Sedikit lagi selesai bahan untuk presentasi.
1: Hey bro.
0: Gatot.
1: Lagi apa kamu sendiri aja?
0: Kamu kagetin saja. Mengganggu tahu.
1: Pak Batara, sang pengusaha muda sukses. Kamu tidak berubah ya? Dari dulu sibuk terus sama kerjaan kamu.
0: Apanya yang berubah?
1: Duduk di kafe terbuka, di pinggir jalan, pemandangannya indah, banyak orang lalu lalang.
0: Iya dong.
1: Kamu gak malu duduk sendirian di sini dilihat orang?
0: Gak malu dong.
1: Kantong boleh tebal tapi gebetan mana? Makan siang kok sendiri.
0: Kamu Gatot, kayak kamu punya gebetan saja. Sudah, kamu urus saja parkiran kamu sana.
1: Hehehe, kalau gebetan mah saya punya. Banyak yang mau sama saya. Cuma kan saya
0: apa
1: aja yang tidak mau. Sudahlah, daripada kamu sendiri mending saya temenin ya.
0: Kamu ini pasti ada maunya.
1: Ya sudah deh, kalau kamu tidak mau, saya lanjut dulu ya ke parkiran. Sudah okay. Makin banyak kendaraan yang datang nih.
0: Oke. Okay.
1: Sampai deh. Jumpa ya Pak Batara.
0: Dasar Gatot, gangguin aja. Untung dia itu sudah sahabat saya sejak SMA. Kalau enggak, dia rasakan.
2: Permisi Om.
0: Iya Dek.
2: Om, beli bunga Om.
0: Bunga apa ya? Tidak Dek, Om tidak butuh ya.
2: Satu saja Om, kan bunganya bisa untuk kekasih atau istrinya Om.
0: Adik kecil, kamu tidak lihat ya? Om sedang sibuk. Kapan-kapan ya, kalau Om butuh, Om akan beli bunga kamu.
2: Sudah selesai kerja ya Om. Sekarang beli bunga ini dong Om. Murah kok bunganya. Ayolah Om, satu tangkai saja.
0: Astaga dia lagi. Ini deh, adek. Ini ada uang 50.000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya untuk sekarang. Anggap saja ini sedekah buat kamu.
2: Baiklah Om, terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Permisi Pak. Minta sedekahnya Pak. Saya butuh uang untuk berobat Pak.
0: Mau uang? Kerja, sana kerja. Gak malu apa sama anak kecil?
2: Ah Bapak, ini uang ini buat Bapak ya.
3: Ya Allah, Alhamdulillah. Makasih ya nak. Semoga kamu jadi orang yang sukses nanti. Bapak permisi dulu ya nak.
0: Loh kok, kenapa uangnya kamu tidak simpan? Malah kamu berikan untuk pengemis itu, Dek.
2: Maaf, Om. Saya sudah berjanji dengan ibu saya bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapatkan uang dari meminta-minta.
0: Oh, begitu. Bagus. Sini, Dek. Biar Om beli semua bunga-bunga dagangan kamu.
2: Yakin, Om?
0: Ya, iyalah. Biar Om beli semuanya saja ya.
2: Baik Om, terima kasih Om. Om baik deh.
0: Terima kasih juga Dek. Om yang berterima kasih seharusnya Dek. Karena Om sudah banyak dapat pelajaran dari kamu hari ini. Kalau boleh tahu, siapa nama kamu Dek?
2: Namaku Bunga Om.
0: Oh Bunga.
4: Mini radio bertajuk Bunga diperankan oleh Ica Kobi sebagai Bunga, Elbi Dusmau sebagai Batara, pengemis oleh Cecep Hadi Priyatna, narator Imelda Bella, teknik dan montase Robi Rihi Tugu, penulis naskah Ratna Asmawati, sutradara Ari Leon, asisten sutradara Yanti Kima, dan produser Yunarti Tome.

0: Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Masih dijaga malam Pro 2 FM, Matang buat teman terbaik kamu. Dan saya Adelia masih menemani kamu ya di malam hari ini ya. Makin larut teman Pro 2 ya. Jarum jam sudah makin bergulir ke tengah malam nih. Suasana tembua di luar juga makin tenang pastinya ya. Pas banget buat kita masuk ke segmen favorit kita semua nih ya, kamu juga pastinya. Request lagu curhat dan cerita refleksi teman Pro 2 ya. Malam ini ruang chat WhatsApp Pro 2 benar-benar rame banget ya. Ternyata Hari Musik Dunia dan Google Doodle Dangdut teman Pro 2 sukses memicu memori-memori terpendam ya.

rame banget ya Temang Pro 2. Adele mau bacain salah satu curhatan yang masuk nih. Ada dari Temang Pro 2 yang tidak mau disebutkan namanya ya. Dan katanya Kak Adele tadi pas lihat Google Dangdut tadi, aku langsung ingat mantan. Dulu pas awal-awal PDKT,

Dia gengsi banget diajak dengerin dangdut, tapi pas udah jadian malah dia yang paling kenceng nyanyi lagu pamer bojonya Didi Kempot ya. Kalau lagi boncengan sekarang pas lagunya lewat FYP orangnya udah sama yang lain. Oh, okay. Baiklah, request lagu yang liriknya dangdut tapi vibe-nya pop dong biar ambiarnya estetik gitu. Aduh, lagu apa ya itu ya? Tapi dari ceritanya ini bisa kita ambil refleksi kecil nih buat malam ini. Musik sekampung atau setradisional apapun, pandangan orang dulu nyatanya punya kekuatan magis buat menyatukan ego ya. Dangdut yang dulu dianggap musik pinggiran, sekarang justru jadi penyelamat hati anak muda yang lagi patah hati lewat jalur ambiar ya. Jadi tidak salahnya kok teman perdua ya, merayakan kesedihan lewat musik. Menangis malam ini boleh, ambiar bareng lagu favorit juga silakan. Tapi ingat, besok pas matahari terbit, kamu harus bangun sebagai versi diri kamu yang lebih kuat lagi, oke? Nah, teman pro 2, Adelia sudah buka ruang chatnya ya malam hari ini. Buat kamu yang mau request, boleh banget bergabung di 0851-3728-7493 teman pro 2 ya. Boleh juga DM di Instagram. Jadi mau request lagu sambil curhat boleh banget ya, sambil kita cerita refleksi hari ini kamu kenapa tuh. Boleh banget ya, Adelia masih di sini sampai dengan pukul 12 malam nanti.

0: malam, jangan galau malam-malam.
1: Masih di Jaga Malam Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu, dan masih bareng sama Adil ya di sini teman Pro 2 ya. Jadi kita masih punya waktu 45 menit lagi. So buat kamu yang belum sempat request lagu favorit kamu dan mau cerita refleksi malam ini, boleh banget ya. Adil ya di sini masih setia menunggu kamu dan pastinya masih di nomor yang sama.

Jangan galau malam-malam.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Madua Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti di edisi hari ini, Senin 22 Juni 2026. Dari Jalan El Tari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, Merdeka! Merdeka!

Di sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu kecil.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin tas yang aku beli
0: ini
1: itu lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Atambua di mana pun berada. Kembali hari ini di hari Senin tanggal 22 Juni 2026 kita bersama di pagi ini dan sudah kami hadirkan tadi ada banyak lagu-lagu ya di jazz musik dan pagi ini juga akan ada renungan religi untuk agama Protestan ya, Kristen Protestan. Jadi pagi ini akan dibawakan oleh kakak Andro Umbu Mesang Aungo ya, ya SPD selaku penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Timur Tengah Utara. Renungan pagi ini mengangkat topik atau judul tentang mengubah kekhawatiran menjadi ketenangan. Untuk itu langsung aja kita dengarkan renungan pagi ini.
1: Shalom, selamat pagi pendengar setia RRI Pro 2 Atambua yang ada di Kabupaten Belu, Malaka, TTU dan Alor. Senang sekali di pagi hari ini saya Andro Aunga kembali menemani ruang dengar Anda. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur atas anugerah kehidupan dan hari baru yang Engkau berikan. Pada saat ini, kami menyerahkan waktu renungan ini ke dalam tangan-Mu. Bukalah hati dan pikiran setiap pendengar yang sedang mendengarkan siaran ini, agar firman yang disampaikan dapat meneguhkan iman dan memberi damai sejahtera. Berkati setiap kami yang mendengarkan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat pendengar, yang menjadi dasar renungan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Matius pasal 6 ayatnya yang ke-27 hingga ke-34. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian, Allah menandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi menandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukannya semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sahabat pendengar, masalah kekhawatiran bukanlah produk zaman modern saja. Ribuan tahun lalu, ketika Tuhan Yesus berbicara di hadapan banyak orang dalam khotbah di bukit, Dia secara khusus membahas topik ini. Mengapa? Karena Yesus tahu persis bahwa struktur hati manusia itu rapuh jika tidak bersandar pada jangkar yang tepat. Orang-orang pada zaman itu mengkhawatirkan hal-hal paling mendasar. Apa yang akan mereka makan, apa yang akan mereka minum, dan apa yang akan mereka pakai. Kebutuhan bertahan hidup seringkali mengaburkan pandangan mereka dan juga pandangan kita tentang siapa yang memelihara hidup kita saat ini. Sahabat pendengar yang diberkati, dalam Matius pasal 6, Tuhan Yesus memberikan kita perspektif yang sangat indah sekaligus logis untuk mematahkan kekhawatiran kita. Mari kita renungkan dua hal penting berikut ini. Yang pertama, belajar dari burung di udara dan bunga bakung. Yesus mengajak kita melihat sekeliling. Burung-burung di udara tidak menabur dan tidak menuai, tetapi mereka tidak pernah kelaparan karena Bapa di surga memberi mereka makan. Bunga bakung di ladang tidak memintal, namun keindahannya melebihi pakaian mewah Raja Salomo. Pesan Yesus sangat dalam di sini. Jika ciptaan yang tidak memiliki akal budi saja dipelihara dengan begitu detail, bukankah kita yang diciptakan segambar dengan Allah jauh melebihi semua yang ada di ladang maupun di udara? Kekhawatiran seringkali muncul karena kita lupa seberapa berharganya kita bagi Tuhan. Yang kedua, kekhawatiran tidak mengubah keadaan. Yesus melontarkan sebuah pertanyaan retoris yang sangat menohok. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Secara psikologis dan medis, kekhawatiran tidak pernah menyelesaikan masalah besok. Ia hanya menghabiskan energi kita hari ini. Khawatir tidak akan membayar tagihan kita, tidak akan menyembuhkan penyakit, dan tidak akan mempermudah jalan hidup kita. Lalu apa solusinya? Yesus berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Solusinya adalah memindahkan fokus dari fokus pada masalah menjadi fokus pada Sang Penyedia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat pendengar, hari esok mempunyai kesusahannya sendiri, dan hari ini punya ceritanya sendiri. Mengkhawatirkan hari esok sama saja seperti kita berusaha memikul beban 48 jam hanya dalam waktu 24 jam. Jelas, kita tidak akan kuat. Renungan hari ini adalah untuk kita belajar mempercayakan hari esok yang tidak kita ketahui kepada Tuhan yang memegang kendali akan masa depan kita. Sahabat pendengar, mari kita bawa segala beban pikiran dan kekhawatiran kita ke dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang memelihara alam semesta, kami datang ke hadirat-Mu membawa setiap hati pendengar yang saat ini sedang dihimpit oleh rasa khawatir dan cemas. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, baik itu tentang keluarga, masa depan, anak-anak, pekerjaan ataupun kesehatan yang sedang terganggu. Tuhan, ampunilah kami jika seringkali kami kurang percaya pada pemeliharaan-Mu. Hari ini kami mau belajar seperti burung di udara dan bunga bakung di ladang yang tenang dalam pemeliharaan tangan-Mu. Berikanlah kami damai sejahtera yang melampaui segala akal dan mampukan kami menjalani hari ini dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat pendengar, demikian renungan di pagi hari ini. Saya Andro Aunga, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Ingatlah bahwa Tuhan memegang hari esok. Sampai jumpa, tetaplah tersenyum, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

Jika kekayaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hargis, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan.
1: Terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: News Update Pro 2 FM.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami sampaikan info Pro 2. Wakil Presiden Wapres Gibran Raka Buming meninjau perkembangan pembangunan Gereja Katedral Salib Suci baru di Agats, Asmat, Papua Selatan. Peninjauan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda kerja di Kabupaten Asmat pada Minggu 21 Juni 2026 kemarin. Dalam kesempatan ini, Wapres ingin memastikan pembangunan infrastruktur dasar termasuk sarana keagamaan berjalan optimal di wilayah Papua Selatan. Kegiatan ini sejalan dengan arahan pemerintah untuk memperkuat pembangunan berkeadilan termasuk di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal 3T. Setibanya di Gereja Katedral Salib Suci baru Agats, Wapres disambut para pastor. Di sana seorang pastor juga memberikan tas tradisional Noken khas setempat. Sigi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan kementeriannya siap mendukung penanganan dampak gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, termasuk pembangunan hunian sementara, huntara, dan perbaikan infrastruktur yang mengalami kerusakan. Saat meninjau wilayah terdampak pada Minggu 21 Juni 2026 kemarin, Dodi menegaskan pembangunan huntara akan dilakukan apabila ada kebutuhan yang disampaikan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Jika pemerintah daerah merasa perlu dibangun huntara, maka silakan berkomunikasi dengan BNPB untuk selanjutnya diserahkan kepada kami. Menurut Dodi, Kementerian PU selama ini membangun huntara berdasarkan arahan BNPB sebagai pihak yang memegang kewenangan dalam masa tanggap darurat bencana. Hingga kini, pihaknya belum menerima permintaan resmi terkait pembangunan hunian sementara bagi warga yang terdampak gempa di Sigi. Peringatan 100 tahun jam gadang menjadi momentum untuk mengingat kembali perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Bangunan bersejarah yang berlokasi di Bukit Tinggi ini dinilai memiliki makna lebih luas dibandingkan sekedar penunjuk waktu bagi masyarakat. Ini disampaikan Menteri Kebudayaan Menbud Fadli Zon saat menghadiri malam puncak peringatan 100 tahun Jam Gadang. Kegiatan ini berlangsung dalam acara Jam Gadang Cultural Night Bukit Tinggi Sabtu malam 20 Juni 2026. Menurutnya Jam Gadang sudah menjadi saksi berbagai peristiwa penting membentuk perjalanan bangsa Indonesia. Peristiwa ini mencakup masa kolonial, perjuangan kemerdekaan hingga pembangunan nasional pada era modern. Sekian info Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up to date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

0: terus ya program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM Atam buat teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2, apa kabar? Selamat berjumpa lagi hari ini ya, hari Senin awal pekan yang harus kita tanamkan semangat dalam diri untuk bisa melewati pekan ini dengan produktif, dengan semangat, dan pastinya penuh motivasi. Oke, yang udah bangun pagi, jangan lama-lama lagi, ayo segera langsung bergegas. Karena kalau di musim dingin seperti sekarang bangun pagi memang agak susah untuk mandi ya. Jadi harus bisa memaksa diri untuk lompat ke dalam bak air mandi atau ke kali ya, di mana tempat kamu mandi biasanya. Jadi selamat pagi teman Pro 2 semuanya. Kita bisa melihat jam dinding terus muter, jalan terus, matahari juga makin tinggi kan, tapi badan masih nempel aja di kasur. Bahaya nih. Ayo, siapa yang dari tadi cuma bolak-balik scroll HP terus ya? Dengan alasan katanya mengumpulkan nyawa. Itu nyawanya udah terkumpul semua tuh. Padahal aslinya lagi malas-malas banget buat mandi kan. Jadi relate banget kan. Padahal makin ditunda makin buang-buang waktu, ujung-ujungnya malah makin malas. Jadi biar ritual mandi pagi kamu tidak berasa kayak beban hidup yang berat sekali, saya punya beberapa tips nih. Tips kilat buat kamu biar langsung sat-sat gitu ke kamar mandi ya. Check this out. Oke, nah yang pertama 5 detik pertama itu penting banget ya kan. Jangan ngerasa bahwa 1 menit itu cepat ya, tapi kamu bisa memanfaatkan 5 detik untuk begitu alarm kamu bunyi, misalkan teret gitu, napas kamu sadar harus mandi, hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1 dan langsung berdiri seperti saya ya. Bangun pagi jam 4 masih dingin, matanya masih pedis-pedis, sudah pokoknya langkahnya menuju kamar mandi biar jangan membuang waktu lah, terlambat dipotong nanti. Jangan kasih otak kamu kesempatan buat cari alasan kayak 5 menit lagi deh, 5 menit itu lama banget. Oke, jadi jangan ngerasa bahwa 5 menit itu cepat, nanti kamu makin molor, makin tarik, jadi jam karetnya kayak abadi dalam diri kamu ya. Langsung jalan ke kamar mandi sekarang juga. Oke, saya bakal temani kamu ya, putarin volume musiknya kasih keras-keras, kencang-kencang ya, biar kamu mandi sambil dengar musik, bikin kamu jadi lebih semangat. Selamat menikmati suasana pagi ini bareng Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Berani itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu, dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

Teman Pro 2 kembali lagi masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 untuk yang pagi ini lagi stay tune ya. Semangat terus buat kita semuanya menjalani hari dengan harapan yang positif gitu ya. Nah, jadi saya masih mau kasih tips lagi nih untuk teman-teman yang lagi bergegas mungkin mau menuju ke tempat kerjanya, mau kembali menjalani rutinitas. Kadang-kadang awal pekan itu suka bikin malas di langkah pertama, langkah awal ya. Jadi supaya tidak malas-malasan dan bisa menjalani hari dengan benar-benar produktif, kita harus memacu diri kita sendiri nih, biar tidak terjadi kesalahan fatal kita semua, ya kan? Begitu bangun harusnya kita lipat selimut, taruh bantal rapi-rapi. Kalau kasurnya udah rapi, insting kita buat terbahan lagi bakal berkurang drastis. Makanya jangan biarkan tempat tidurnya kusut-kusut, nanti pingin tidur lagi. Tapi kalau udah rapi, rasanya pingin biarkan dia tetap rapi ya, tidak mau merusak tempat tidur yang lagi rapi itu. Oke, baik teman Pro 2. Nah, saya mau kasih lagi nih tips yang ke berikut. Ingat teman Pro 2, rasa malas itu sebenarnya hanya kayak mantan. Rasa malas itu kayak mantan begitu. Kalau makin dikasih hati itu dia makin ngelunjak. Lagian mandi pagi itu kan tidak cuma bikin wangi, tapi melancarkan sirkulasi darah biar kerjaan kita hari ini bisa beres dan maksimal. Jadi tunggu apa lagi? Ambil handuk. Mari kita segarkan hari ini. Kita segarkan hari ini. Kita mandi di kali aja ya. Jadi jangan kemana-mana. Untuk yang mau dengerin Pro 2 FM pagi ini bisa melalui FM 99,8 MHz, atau kamu juga bisa download aplikasinya di RRI Digital ya. Download aplikasi di RRI Digital, dan yang pasti di situ banyak fitur-fitur menarik yang bisa kamu akses, yang bisa kamu dengarkan kapan saja, di mana saja. Dan untuk lebih simpel dan lebih sederhana lagi, ketik aja di Google ya, RRI Pro 2 Atambua. RRI Pro 2 Atambua dan play.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya.
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

saya melihat bahwa kebutuhan belajar bahasa Inggris itu di zaman sekarang itu sangat penting, baik untuk anak-anak, orang dewasa. Jadi banyak orang tuh ingin sekali belajar bahasa Inggris, tetapi kadang mereka masih takut, mereka malu, kadang juga bingung nih mau mulai dari mana. Jadi saya merasa bahwa ini waktu yang tepat ya untuk membuka kursus bahasa Inggris. Jadi metode belajar di sini lebih ke interaktif dan tidak monoton ya. Jadi untuk anak-anak ada permainan edukatif, lagu, gambar, kemudian aktivitas visual juga ya. Kemudian untuk remaja dan dewasa itu lebih banyak ke praktik conversation. Ada juga speaking challenge, listening, diskusi, mungkin menggunakan agar mereka terbiasa ya menggunakan bahasa Inggris dalam situasi nyata seperti itu. Saya melihat bahwa kebutuhan belajar bahasa Inggris itu di zaman sekarang itu sangat penting,

awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini menjadi sebuah alat yang bermanfaat untuk mempermudah kegiatan manusia.

Amang Pro 2 kembali lagi di Spada. Selamat pagi dan masih semangat ya. Oke, kita lanjut lagi dengan kiat pagi ini. Terus buat menyemangati kamu semua yang lagi stay tune di Pro 2 RRI Atambua. Oke, badan sudah segar ya, baju kerjanya sudah rapi, wangi pula. Tapi sebentar dulu ya. Kok perut mulai kasih kode-kode cinta alias keroncongan ya? Nah, sekarang waktunya kita bahas elemen paling krusial di pagi hari, sarapan ya, sarapan. Nah, di sini biasanya itu muncul perdebatan sengit nih. Teman Pro 2, mending sarapan buru-buru di rumah atau dibungkus aja buat dibawa ke tempat kerja. Dua-duanya sebenarnya sama-sama benar ya, asal jangan tidak sarapan sama sekali. Banyak orang yang terbiasa mungkin dari lahir tidak sarapan sama sekali, cuma makan di siang dan malam. Ya, okelah, enggak apa-apa, yang penting lambungnya udah beradaptasi, perutnya udah mulai nyaman dengan keadaan. Jadi biar tidak buang-buang waktu dan bikin telat kerja, kita bedah nih mana yang paling cocok buat tipe produktivitas kamu. Oke? Kamu tim yang mana? Saya kasih tim ya. Tim pertama itu yang makan di rumah, buat kamu yang suka santai. Kalau kamu tipe yang tidak bisa fokus kerja kalau perut belum terisi, sarapan di rumah adalah jalan ninja paling tepat ya, jalan ninja kamu. Tapi ingat, kuncinya ada di menu praktis. Hindari masak yang ribet, karena kalau proses memasaknya ribet kan sama aja. Andalkan sereal, roti panggang, atau telur ceplok mungkin. Makan di rumah bikin kamu keluar rumah dengan energi penuh dan tidak perlu ribet-ribet bawa tentengan di jalan gitu. Nanti pas mau cari waktu buat sarapannya juga susah karena buru-buru ya kan. Oke, ini buat tipe B nih, yang timnya dibawa atau buat bekal. Jadi buat kamu yang pemburu waktu, gak bisa makan di rumah ya, harus cepat sampai kantornya. Nah, kalau kamu tipe yang mepet banget sama jam absen atau harus struggle sama keadaan di jalanan yang pagi-pagi itu kan rame banget ya, karena anak-anak sekolah dan sebagainya, aktivitasnya agak tinggi. Jadi makanannya dibawa alias take away adalah penyelamat gitu. Kamu bisa siapkan wadah bekal dari malam sebelumnya, isi dengan buah, potongan buah mungkin, sandwich atau oatmeal. Nah, sampai kantor taruh di meja kerja, nikmati pas jam tenang sebelum meeting dimulai. Cara ini paling ampuh sih, jadi ampuh banget ini untuk memotong waktu persiapan di rumah sampai 15 menit, ya kan? Oke, nah masih ada nih, tapi sabar dulu, nanti saya kasih tahu setelah kita dengerin dulu yang berikut ini, jangan kemana-mana.

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Kenapa pendidikan tanggap bencana perlu dimulai dari bangku sekolah, bukan menunggu dewasa? Saya pikir karena anak-anak lebih cepat menyerap kebiasaan dan pola pikir. Kalau diajarkan sejak kecil, sikap siaga, tenang, dan tahu jalur evakuasi jadi refleks saat bencana yang terjadi. Menunggu dewasa, sering terlambat, Kak. Karena kepanikan saat kejadian nyata bikin orang lupa teori. Ya. Sekolah juga tempat kumpul banyak anak, jadi efeknya bisa menyebar ke keluarga dan lingkungan. Ya, istilahnya kecil menanam, besar menuai. Jadi sedini mungkin mereka perlu diajarkan supaya menjadi satu kebiasaan baik. Kenapa pendidikan tanggap bencana perlu dimulai dari bangku sekolah, bukan menunggu dewasa? Saya pikir karena anak-anak lebih cepat menyerap kebiasaan dan pola pikir. Kalau diajarkan sejak kecil, sikap siaga, tenang, dan tahu jalur evakuasi jadi refleks saat bencana yang terjadi.
1: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya.
5: Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.
1: Ya, selamat pagi teman Pro 2 di Sepada. Untuk sesi kali ini akan ada info-info terupdate dan teraktual juga terviral pagi ini. Nah, ada info apa aja yang mulai viral atau heboh pagi ini dibahas? Kita mulai dengan info pertama ya. Jadi beberapa topik yang sebenarnya banyak ya kabar di lini masa yang kita lihat, tapi ada topik yang lebih menonjol yang mungkin dimana warga atau warganet ya, netizen lagi memburu info-info ini. Nah, teman Pro 2 mengawali hari Senin yang penuh semangat. Ada satu kabar yang lagi rame banget nih, bikin netizen geleng-geleng kepala dari lini masa media sosial kita. Kejadiannya di daerah Jakarta Timur. Jadi warga di sana sempat dihebohkan dengan aksi kejar-kejaran bak film action. Ada pelaku kriminal yang ketahuan warga, dan saking paniknya karena dikepung, si pelaku ini nekat kabur lewat atap rumah warga dan sembunyi di atas genteng. Jadi warga yang geram langsung mengepung area sekitar rumah ini sampai akhirnya petugas kepolisian datang untuk mengamankan situasi. Beruntung proses evakuasi berjalan dramatis tapi lancar ya. Dan pelaku ini langsung dibawa ke kantor polisi tanpa diamuk massa yang sudah menunggu di bawah dengan penuh emosi. Aduh, masih pagi-pagi benar ya, Senin pagi sudah disuguhi atraksi park hour dadakan ya teman Pro 2. Makanya tetap selalu waspada dengan lingkungan kita masing-masing, lingkungan sekitar kita. Jangan apatis dan jangan mengabaikan kejadian-kejadian kecil sederhana yang dampaknya cukup besar. Oke, masih akan ada info lain yang menarik pastinya untuk kita dengarkan dan kita nikmati.

0: bosan uang Anda hanya tersimpan di bawah bantal? Ingin uang Anda bekerja untuk Anda dan masa depan keluarga? Saatnya berinvestasi.
1: Tapi investasi itu banyak jenisnya. Mana yang aman dan menguntungkan? Jangan khawatir, kami punya solusinya.
0: Investasi yang aman itu seperti menanam pohon. Butuh waktu untuk tumbuh, tapi hasilnya sangat bermanfaat. Dengan memilih investasi yang tepat, Anda bisa meraih kebebasan finansial dan masa depan yang lebih cerah.
1: Tips memilih investasi yang aman dan menguntungkan. 1. Kenali profil risiko Anda. Setiap orang memiliki tingkat toleransi risiko yang berbeda. Pilihlah investasi yang sesuai dengan profil risiko Anda. 2. Diversifikasi portofolio. Jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Diversifikasi investasi Anda untuk meminimalkan risiko. Dan yang ketiga, pilih produk yang diawasi OJK. Pastikan produk investasi yang Anda pilih diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK untuk menjamin keamanan investasi Anda. 4. Konsultasikan dengan ahli. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan perencana keuangan atau ahli investasi untuk mendapatkan saran yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan yang kelima, investasi jangka panjang. Yaitu investasi yang baik membutuhkan waktu untuk tumbuh. Jangan tergiur dengan janji keuntungan cepat yang tidak realistis.
0: Dengan memilih investasi yang aman dan tepat, Anda tidak hanya menjamin masa depan finansial Anda, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara.

0: Eh Rin, ngapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Eh, kita dua nih ya.
1: Eh, kau
0: apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan enggak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Eh, nak mana kita tuh? Ikutlah.
1: Bising.
0: Pisau.

0: Ara, selamat pagi teman Pro 2.
1: Nah, teman Pro 2, sekarang ada info yang kedua lagi nih. Oke, jadi info yang lagi mencuat juga pagi ini, kalau kamu dari kemarin sore sampai pagi ini lagi scrolling TikTok atau Instagram, pasti sempat lewat ya video seorang driver ojek online yang histeris banget gara-gara motornya diangkut sama petugas dinas perhubungan saat lagi ditinggal sebentar saja buat ambil orderan. Nah, info paling barunya pagi ini, pihak Dishub DKI Jakarta sudah memberikan klarifikasi resmi nih. Mereka menegaskan kalau narasi yang beredar di medsos soal adanya uang tebusan Rp250.000 supaya motor bisa balik itu adalah hoax. Hoax alias tidak benar. Pihak berwenang juga berjanji kedepannya bakal melakukan penertiban dengan cara yang jauh lebih humanis dan persuasif. Mengingat para driver ini juga lagi berjuang mencari nafkah. Di sisi lain, para driver juga diimbau untuk tetap tertib dan tidak parkir sembarangan, meskipun cuma ditinggal semenit, dua menit gitu. Gimana nih tanggapan teman Pro 2 soal saling paham antara aturan dan kebutuhan di jalanan ini? Yuk, bisa share pendapat kamu ya di WhatsApp kami di 0851 3728 7493, bisa ke Instagram atau Facebook RRI Pro 2 Atambua. Oke, dengarkan terus Pro 2 FM di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 sampai di jam 9 dengan beragam informasi yang terkini dan pasti terupdate.

0: ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, tunggu saja, nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau, tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau, sini-sini dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Sutradara melihat misalnya, coba Will, kamu coba karakter ini. Jadi lah, jadi dari belakang saya langsung sama baik.
0: Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

Apa Pradua kembali lagi masih di Spada. Selamat pagi dan masih banyak sekali info-info menarik terus kita hadirkan ke ruang dengar kamu pagi ini sampai jam 9 pagi. Ada kabar baru lagi nih. Mau tahu kabar apa? Oke, karena saya baik hati bakal saya kasih tahu buat kamu yang rela begadang atau bangun subuh-subuh untuk nonton bola. Senin pagi kamu pasti senyum-senyum sendiri nih ya. Obrolan soal gelaran Piala Dunia 2026 pagi ini lagi trending topik banget di mana-mana. Yang paling bikin heboh adalah aksi dari bintang muda Spanyol, Lamine Yamal, ya kan? Nah, ini baru aja mencetak gol pertamanya di panggung Piala Dunia saat Spanyol berhasil menaklukkan Arab Saudi dengan skor telak. Ya, jadi tidak cuma golnya yang keren, tapi aksi sujud syukur yang dilakukannya setelah mencetak gol langsung viral dan menuai banyak pujian dari netizen di seluruh dunia karena dinilai sangat respect dan rendah hati. Wah, nah buat kamu yang tim jagoannya menang, selamat ya, termasuk saya. Semoga energi menangnya ini bisa nular buat menghadapi hari Senin ini yang bakal banyak dinamikanya. Harapannya sih hari ini bisa cerah, panas, terik aja ya. Tapi mungkin cuaca bakal berbeda. Masih ada sejuk-sejuk dinginnya dan nampaknya tanda-tanda bakal mendung lagi nih. Oke, untuk warga masyarakat Atambua di Kabupaten Belu dimanapun berada, apapun kondisinya, apapun cuacanya, semangat kita jangan sampai kendor. Oke, tetap produktif dan selamat menikmati hari.

0: Ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Ini awalnya Mami Buket itu di akhir 2022 Desember. Itu awal mulanya itu ada sepupu ulang tahun, terus diminta tolong buat bikinin buket kan. Udahlah iseng lah bikin. Akhirnya pengen jualan itu sudah di 2023 pertengahan, pas ada wisuda TK SD itu kalau nggak salah. Ada tante minta lagi, "Dek, boleh tidak bikinin buket?" Oh ya boleh. Kayak cuan nih, lumayan nih. Udah langsung promosi via online. Mungkin karena memang saya juga orangnya suka merangkai ya kak, kayak gitu tuh.

Hitung Marah Pro 2.

Ya, teman berdua. Oke, masih lagi dengan info-info terbaru ya. Tadi beberapa info sudah saya hadirkan, tapi waktu kita masih panjang sampai jam 9 pagi dengan beragam informasi yang pasti menarik-menarik. Nah, kemarin yang paling viral itu kan soal war tiket konser event besar di Indonesia, heboh dan relatable memang, tapi juga ada aksi-aksi unik tentang bagaimana solusi kreatif menghadapi cuaca yang ekstrim kan. Jadi warga Indonesia terbilang cukup terkenal banget sama kreativitasnya yang di luar nalar kalau lagi kepepet begitu. Pagi ini ada video viral yang memperlihatkan aksi kocak warga dalam menghadapi cuaca yang lagi agak kurang-kurang menentu lah belakangan ini. Di tengah cuaca yang kadang-kadang panas, kadang-kadang terus tiba-tiba hujan, ada pengendara